Pan Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radio ya. Sekarang sudah jam 8 pagi dan buat kamu yang baru bergabung teman Radio, semoga paginya berjalan dengan lancar. Amin ya. Kita mulai dengan satu pertanyaan teman Radio. Begitu bangun tidur tadi ya, yang pertama kamu lakukan apa nih? Apakah kamu matikan alarmmu? Apakah kamu cari untuk minum air putih? Ke kamar mandi, sarapan, atau jangan-jangan cari handphonemu? Apakah kamu sudah dikabari dari tadi malam nih? Bangun ya teman Radio, otomatis tangan itu mencari handphonenya, terus buka notifikasinya yang awalnya mungkin cuma mau lihat jam tapi sudah buka semua media sosialnya teman Radio, dan tidak terasa beberapa menit berlalu teman Radio. Dan kebiasaan seperti ini sebenarnya cukup umum ya, tapi pagi hari juga adalah waktu ketika tubuh sedang bertransisi dari kondisi tidur menuju kondisi terjaga. Jadi teman Radio, tidak ada salahnya kasih tubuh waktu sedikit saja ya untuk betul-betul menyala, sudah on dulu nih semuanya teman Radio sebelum langsung dibombardir informasi dari layar ya. Misalnya nih, setelah bangun tidur kita bisa duduk sebentar, terus minum air, buka tirai ataupun jendela, dan juga langsung cek deh handphonenya teman Radio. Bukan berarti HP langsung dijauhkan dari kehidupan kita di pagi hari ya, bukan teman Radio. Tapi mungkin pertanyaannya adalah, apakah kita yang atur kapan mau buka HP, atau justru HP yang tentukan bagaimana pagi kita dimulai juga nih teman Radio ya. Jadi untuk kamu mungkin yang pagi harinya langsung mencari kabar-kabar bahagia tapi kamu tidak dapat tuh, nanti jadinya bad mood lagi nih seharian. Jadinya tidak ingin mengerjakan sesuatu lagi deh seharian nih teman Radio.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Check. Yeah. It's 2019. Let's go.

0: nih, pegang tanganku, hati-hati nih.
1: Eh, kamu mau, kita kah itu? Kita sama siapa?
0: Rikard, astaga, sesama nenekku. Marepu kasihan, setengah mati minda melihat. Sudah bisa periksakan ke dokter, katanya dia katarak.
1: Kenapa pala kita tidak langsung operasi, kak?
0: Masih menunggu antrian jadwalnya, kesian. Padahal toh sebenarnya dia mau sekali minta operasi.
1: Kalau mau begitu, kak, kita langsung ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari saja, kak. Di sana toh bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang toh, kak, lagi ada promonya mereka. Hanya 8.500.000 saja sudah termasuk screening katarak, tindakan operasi katarak dengan metode Pako emulsifikasi yang modern, sampai 2 kali kontrol dokter pasca operasi, kak.
0: Astaga, murahnya nih. Saya baru tahu di mana itu alamatnya.
1: Kita langsung saja, kak, ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari di Jalan Kristina Martadiahu, depannya BTN Beringin Lepo-Lepo, atau langsung saja kita hubungi nomor admisinya mereka di 0811 4000 778.
0: Segera nih, nenek sini cepat, cus, gendong kita cepat sini.
1: Hati-hati, kak.

Teman Radio, ya pastinya rutinitas itu beberapa menit setelah bangun tidur ini bisa jadi momen untuk persiapkan tubuh dan pikiran sebelum kita mulai aktivitas nih. Dan teman Radio, tidak semua harus punya morning routine yang ribet ya. Tidak perlu bangun jam 5 pagi, olahraga 1 jam, meditasi, journaling, terus bikin sarapan ala konten media sosial. Somba, itu awal-awal di biasanya. Yang sederhana juga cukup teman Radio, misalnya ya minum air setelah bangun, terus juga karena memang kan tubuh butuh kehilangan cairan ya selama kita tidur ya. Terus juga buka jendela ataupun juga cari paparan cahaya pagi. Setelah itu teman Radio, bergerak ringan supaya tubuh tidak langsung dipaksa aktif setelah berjam-jam dalam posisi tidur. Dan satu hal yang sering dilupakan adalah sarapan. Biasanya pagi-pagi orang berharap kah? Memang kebutuhan sarapan setiap orang bisa beda teman Radio, tapi kalau misalnya kamu termasuk orang yang nyaman makan di pagi hari, pilih makanan yang cukup bergizi ya, dan tidak harus selalu mahal ataupun juga ribet nih. Bahkan menu sederhana seperti nasi dan telur, roti dengan telur, buah ataupun juga makanan rumahan yang tersedia di rumah juga bisa jadi pilihan teman Radio. Jadi sebenarnya pagi yang baik itu tidak harus terlihat sempurna. Yang penting adalah tubuh bisa dapat kesempatan teman Radio pastinya untuk bersiap sebelum kita masuk ke aktivitasnya.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Teman Pro 2, dari obrolan kita pagi hari ini, pastinya teman Pro 2 ya, kalau misalnya kita bisa lihat kalau rutinitas setelah bangun tidur ternyata sederhana tapi bisa beda-beda untuk setiap orang. Ada yang langsung aktif karena memang harus bekerja ataupun juga kuliah pagi, terus juga mungkin ada yang butuh waktu beberapa menit untuk betul-betul sadar, kumpul nyawanya lama. Ada yang harus siapkan anak atau keluarga, ada yang punya waktu lebih untuk santai ya, untuk nikmati sarapannya dan juga secangkir kopinya juga nih teman Prado. Jadi sebenarnya tidak ada satu rutinitas pagi yang wajib dilakukan semua orang. Yang lebih penting adalah kenali kebiasaan mana yang memang buat kamu mulai hari dengan lebih nyaman dan siap untuk jalani aktivitas. Dan mungkin mulai hari ini coba perhatikan teman Prado, apa yang biasanya terjadi di 30 menit pertama setelah kamu bangun. Apakah kamu langsung sibuk dengan HP, terburu-buru kejar waktu, atau justru punya waktu untuk duduk sebentar dan siapkan diri kamu nih? Karena kadang kita terlalu sibuk untuk kejar aktivitas sepanjang hari teman Radue ya, sampai lupa kalau cara kita mulai pagi juga ya pastinya punya peran dan tentukan bagaimana kita jalani hari. Jadi besok pagi tidak perlu langsung ubah semuanya teman Radue, coba hal dari hal-hal yang kecil ya. Bangun, tarik nafas, minum air putih, buka jendela, bergerak sebentar, ataupun juga sekedar kasih diri sendiri waktu untuk benar-benar sadar kalau okay, hari sudah dimulai teman Red 2 ya. So teman Red 2 pastinya tetap jaga kesehatan, jangan lupa sarapan juga di pagi hari ini, dan semoga aktivitas kamu hari ini berjalan lancar dan aman. Yes, amin ya. Okay deh teman Red 2, pagi hari ini Linsa masih terus nemenin kamu perjalanan sepeda karena jelang tanda waktu pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, kita bahas topik soal kesehatan nih teman Red 2. Jadi pastikan tetap stay terus di Prado FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua film yang terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu. And action.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radio ya. Masih barengan sama Linsa di pagi hari ini. Kita bersama untuk di perjalanan sepeda, karena Linsa terus nemenin kamu sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Lama ya. Iya, jangan bosan-bosan dulu dong teman Radio. Anyway teman Radio, di pagi hari ini topik kita soal kesehatan nih teman Radio. Coba cek sebentar deh, dari bangun sampai sekarang ya, kamu sudah banyak bergerak belum? Kadang kita rasa kayaknya hari ini tidak olahraga deh, padahal sebenarnya aktivitas fisik itu tidak harus selalu gym atau mungkin lari jauh ya. Jalan kaki, naik tangga, bersepeda, bersih-bersih, bahkan sekedar lebih sering berdiri dan bergerak juga termasuk aktivitas fisik nih teman Radua. WHO menyebutkan aktivitas fisik secara rutin bisa membantu menjaga kesehatan jantung ya, mengurangi resiko diabetes sekaligus mendukung kesehatan mental. Jadi kalau misalnya hari ini kerja ataupun juga kuliah bikin kamu duduk lama teman Radua, coba selipkan sedikit gerakan di sela-selanya ya. Tidak harus langsung ekstrim, mulai dari yang sederhana dulu ya teman Radua, jalan sebentar, stretching, ataupun juga pilih naik tangga kalau misalnya memungkinkan teman Radua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

90.8 FM, Radar Rari Kendari, teman terbaik kamu, teman radua ya. Kamu pasti punya makanan favorit yang kalau sudah ketemu susah untuk bilang tidak dulu ya. Semuanya mau dimakan ya teman radua, tapi ternyata pola makan sehat itu bukan berarti kita harus hilangkan semua makanan favorit ya. WHO nih teman radua justru menekankan pentingnya pola makan yang beragam, seimbang, cukup, dan juga tetap dalam batas yang wajar. Jadi kalau misalnya hari ini makan makanan yang tinggi gula, garam, ataupun juga lemak, coba diimbangi dengan pilihan lain ya, seperti buah, sayur, biji-bijian, ataupun juga sumber protein yang lebih beragam teman peradua. Intinya bukan soal tidak boleh makan ini dan tidak boleh makan itu ya, tapi lebih ke jangan sampai piring kita isi ya setiap hari itu saja teman peradua. Dan coba cek makan siang kamu di hari ini, ada sayur atau buahnya tidak teman peradua, untuk kamu siapkan di siang hari nanti. Ataupun juga kamu yang mau pesan makan nih, cari nih yang kira-kira bakal ada sayurnya juga nih teman radua.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: 98 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio di 55 menit lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa akhirnya perjalanan sepadas. Selamat pagi teman Radio ke ruang dengar kamu. Dan saatnya Linsa pamit juga dari ruang dengar kamu nih teman Radio. Karena nanti jelang tanda waktu pukul 10 pagi ini akan bersama di perjalanan santai siang. Tapi bukan barengan sama Linsa. Ada sama siapa di sini? Hai.
1: And it's here.
0: Yes.
1: Yes, happy weekend.
0: Ini weekend ya?
1: Iya dong, lihatlah di luar sana.
0: Baru lagi soalnya bersiaran di hari akhir pekan ini.
1: Oh,
0: asik.
1: Oh, masa sih? Senang sekali ya berjumpa lagi dengan Linsa di hari ini ya.
0: Yes, kita baru ketemu ya di bulan Oktober ini ya.
1: Bentar lagi ada yang ulang tahun nih.
0: Belum, masih ya kan, bulan depan.
1: Ya kan waktu itu tidak terasa ya.
0: Iya, enggak apa-apa sih kalau misalnya kamu mau siapin kadonya dari sekarang.
1: Saya ucapin dulu gimana?
0: pemali tahu, pemali katanya. Enggak boleh.
1: Oke, deh, perjalanan santai siang barengan sama Yayan sampai di jam 3 sore nanti. So, buat Linsa selamat beristirahat.
0: Yayan selamat bertugas. Oke, teman Pradua, saatnya Yayan untuk nemenin kamu di perjalanan santai siang. So, Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Thank you udah nemenin Linsa di hari ini teman Pradua akhir pekan. Besok kita masih ketemu lagi teman Pradua di perjalanan apa ya? So, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman terbaik kamu.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatihah. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari menargetkan kawasan persawahan Amuhalo di Kelurahan Baruga berkembang menjadi kawasan agrowisata unggulan. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan kawasan persawahan dan perkampungan Amuhalo tidak hanya harus mempertahankan produktivitas pertanian, namun perlu dikembangkan menjadi kawasan agrowisata berbasis pertanian yang menarik bagi masyarakat. Ia juga mengatakan aktivitas pertanian juga bisa mendorong munculnya peluang usaha baru, dan untuk mendukung kawasan Amuhalo menjadi kawasan agrowisata, sejumlah fasilitas pendukung mulai tersedia di kawasan tersebut, diantaranya gerbang masuk serta tempat bersantai seperti kafe dan kedai kopi.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penyanyi Liodra mengumumkan karya terbaru bertajuk Terkunci di Kamu yang akan dirilis pada Jumat 9 Oktober 2026. Pengumuman itu disampaikan lewat unggahan di Instagram resminya. Liodra menyertakan keterangan berbahasa Inggris dalam unggahan tersebut, yang mana kalimat itu bermakna sebuah babak yang sudah lama ia nantikan untuk dibagikan kepada penggemar. Liodra lalu melanjutkan keterangannya dengan ajakan dan salam kepada para pengikutnya. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Grup idol Miof bersiap kembali dengan single album terbaru berjudul Go Hard pada Senin 12 Oktober 2026. Rilisan itu menjadi karya pertama mereka setelah EP kedua Bite Now pada Juni. Miof beranggotakan 5 orang ini, yakni Soyin, Gawon, Anna, Narin, dan Ella. Kelimanya akan kembali tampil membawakan karya terbaru mereka. Melansir dari laman Star News, agensi The Black Label mengumumkan kabar itu lewat media sosial mereka pada 1 Oktober lalu, yang mana single ini memuat 2 lagu yaitu Go Hard dan Indescrutable, yang mana konsep lagu kali ini mengangkat tentang kisah pendewasaan. Konsep tersebut berbicara tentang pencarian jati diri dan tekanan yang datang saat tumbuh dewasa. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan santai siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: I gotta deal with me now. Don't worry about what else is going on.
5: It is what it is, devil like Hoshi. She's a whole different animal. The beast on leash to the net, none tease, she's a whole different animal. Bloody and the hit, to take a charming arm, but the white trying to glitch. Crash, crash, crash, crash. False me. Whole different animal.
6: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, happy weekend. Ya, di perjalanan santai siang barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan bakal hadir karena dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So, apa nih planningnya di weekend awal Oktober ini teman Pro 2? Apakah mau jalan-jalan atau sekedar mau istirahat di rumah aja? Nggak apa-apa ya, asal jangan lupa di recharge baik-baik energinya sebelum kembali menyambut hari Senin ya. Di perjalanan santai siang seperti biasa teman Pro 2, kita awali dengan hit list. Jadi buat kamu yang pengen lagu favoritnya diputerin di Pro 2, boleh banget langsung join aja request lagu favorit kamu. Kamu bisa join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital ya. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu. Via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, atau di @rri_kendari_ teman Pro 2. Di WhatsApp kita juga boleh di 0821 883 0908.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist yang hari ini ya. Dan tentunya kita masih buka requestan sampai di jam 12 siang nanti. Masih panjang waktunya teman Pro 2 ya. Jadi masih banyak juga kesempatan untuk teman-teman Pro 2 request lagu favoritnya di siang hari ini. Langsung aja join di via WhatsApp kita teman Pro 2 di 0821-8830-908 ya. Dan tadi sudah ada Kamita juga katanya mau request lagunya Adrian Galif 2001 kali dan juga G. Indrawari 1000 kali ya. Dan sudah bergabung juga nih di WhatsApp ya teman Pro 2, ada Kak Lara Purnamasari ya. Selamat siang juga, silakan Kak Lara mau request lagu apa langsung di ketik aja ya judul lagu dan juga nama penyanyinya. Oh, Seventeen yang telah merelakan. Oke deh kalau gitu ya. Langsung aja kita mulai dulu dari requestan Kamita. Ada Adrian Khalif 2001 kali dan juga Gea Indrawari 1000 kali.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist siang hari ini ya. Dan juga Ian masih buka requestan sampai di jam 12 nanti, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau dengerin lagu favoritnya diputerin di Pro 2, buruan langsung join request lagu favoritmu di via WhatsApp kita di 082188309908 ya, atau via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh. Tapi jangan lupa di follow dulu akun Instagramnya ya, teman Pro 2. Udah ada Kak Naya nih mau request lagunya Nabila Takiyah Cegil katanya. Lagunya katanya buat teman-teman Pro 2 yang lagi weekend di hari ini. Oke deh, kalau gitu langsung aja yang hadirkan ke ruang dengar kamu. Ini dia Nabila Takiyah dengan Cegil.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sembilan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist ya. Kita masih buka requestan juga sampai di jam 12 siang nanti. So buat kamu yang mau request lagu buruan, langsung join aja di via chat room kita di mobile aplikasi di RRI Digital ya. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh. Di WhatsApp kita juga boleh teman Pro 2 di 0821883008.

0: banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya Don, iya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Kita masih di hitlist ya, hingga di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah ada teman Pro 2 dari Kak Ita nih, mau request lagunya Taylor Swift, katanya Cruel Summer. Oke deh kalau gitu ya. Dan buat teman-teman Pro 2 juga, kita masih ada waktu sampai di jam 12 siang. Jadi buruan aja teman Pro 2, kalau mau request lagu langsung join di via WhatsApp kita di 0821 883 0908.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist siang hari ini ya. Masih buka requestan sampai di jam 12 siang. Udah ada yang bergabung di via WhatsApp kita. Ada kakak Marsha. Hai Marsha, katanya mau request lagunya Juliet Emily Everything is Perfect ya. Mau kirim salam, kebanyakan kalau disebut jadi kirim salamnya katanya buat kakak penyiar yang cantik aja deh. Masya Allah, yang kalau minum coffee no sugar karena udah manis. Kamu mau request lagu apa lagi? Ayo ketik lagi, aku kasih kamu satu lagi lagu untuk request ya. Selamat berakhir pekan juga ya buat Marsha dan keluarga di rumah. Buat teman-teman Pro 2 juga, silakan yang mau join request lagu masih buka ya. Langsung aja join di via WhatsApp kita di 0821883908.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan hitlist teman Pro 2 ya. Kita masih ada waktu sekitar 30 menitan lagi nih buat teman-teman Pro 2 untuk request lagu favoritnya di siang hari ini. Sudah ada Kasul yang request lagunya Tulus Teh Hijau katanya iya. Oke, langsung yang hadirkan ke ruang dengar kamu. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita update informasi ini dari BMKG yang merilis perkiraan awal musim hujan ya, teman Pro 2, yang diprediksi mulai berlangsung secara bertahap pada November dan juga Desember 2026. Dan sebanyak 24,66% wilayah Indonesia diperkirakan memasuki awal musim hujan pada November nanti ya, teman Pro 2. Memasuki Desember sebanyak 17,31% wilayah Indonesia juga diperkirakan menyusul memasuki awal musim hujan. Sedangkan untuk puncak musim hujannya diperkirakan terkonsentrasi pada Desember 2026, Januari 2027, dan juga Februari 2027.

0: aku.
1: Ah, macet lagi.
2: Eh, jangan diklakson, Ron.
1: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
2: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
1: Masa sih?
2: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
3: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
1: Apaan sih klakson-klakson?
2: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 55 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saatnya En harus akhiri ya perjalanan di Hitlist siang hari ini ya. En juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang sudah ikutan request lagu dari jam 10 tadi ya. Dan bagi yang belum berkesempatan, tenang aja, besok kita masih ada kok teman Pro 2 di jam yang sama ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan tentunya perjalanan santai siang juga masih berlanjut barengan sama Yayan hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di perjalanan muda kreatif teman Pro 2. Beragam sajian informasi seputar dunia usaha tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Apalagi di akhir pekan kayak gini nih, waktu yang pas untuk bersantai-santai ria ya teman Pro 2, karena memang ini banyak sekali yang menantikan waktu weekend karena bisa berleha-leha gitu sebelum kembali menyambut weekdays di hari Senin nanti. Dan biasanya ketika kita lagi santai-santai tuh HP kayak tidak pernah lepas gitu ya dari genggaman teman Pro 2, scroll-scroll TikTok ya, lihat yang live-live TikTok gitu kan, sambil lihat-lihat produk gitu, apakah ada promo atau tidak nih teman Pro 2. Nah, bagi kamu yang suka nonton live shopping, kamu tuh pasti tahu juga ya, harga produk di live shopping itu seringkali lebih murah dibandingkan dengan harga yang tercantum di toko online biasa. Bahkan dalam sesi tertentu penjual tuh bisa menawarkan vouchernya, kemudian ada cashback juga, potongan harga, hingga gratis ongkir yang membuat total belanja tuh terasa jauh lebih rendah. Dan kondisi ini tentu saja cukup menarik juga ya teman Pro 2, karena produk yang dijual itu sebenarnya bisa saja sama dengan barang yang tersedia di toko resmi atau halaman marketplace. Dan perbedaan harga ini sebenarnya tidak selalu berarti kualitas produknya lebih rendah. Ada strategi bisnis di balik harga murah selama live shopping ini teman Pro 2, yang mana penjual tuh biasanya memanfaatkan sesi siaran langsung untuk menjangkau banyak calon pembeli sekaligus ya, meningkatkan jumlah transaksi dalam waktu yang singkat, sekaligus juga mengurangi beberapa biaya pemasaran teman Pro 2. Tapi kadang suka bertanya-tanya juga, sebenarnya dari mana ya harga murah ini bisa muncul teman Pro 2? Informasi selengkapnya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: No, Deno, kulihat ke tuh foto WA di grup. Indah betul dekorasi nikahnya Roni, Di. Macam hotel mewah di Jakarta, weh.
1: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari, hai. Memang itu tempatnya keren, adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
0: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga toh?
1: Eh, tunggu dulu, jangan kau salah, hai. Paket nikahnya sekarang mulai dari 75.000 net per pack saja. Murah, tapi fasilitasnya, lengkap.
0: Lengkap bagaimana kau maksud?
1: Iya toh, kau tahu dia itu sudah free stall, gratis pilihan menu prasmanan, tes food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, 2 buku tamu, lighting panggung, elektron, video slideshow, banner pernikahan, sampai mini garden. Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor. Apalagi kau mau? Lengkap semua.
0: Epu, lengkap betul, Di. Sudah kekinian juga. Ada wedding outdoornya. Berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
1: Nah, betul, Ona. Kalau kau mau info lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Maka kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
0: Ah, fix me. Nikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun senang.
2: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kedondong nomor 88 Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Hadiahkan momen terbaikmu, karena kebahagiaan dimulai dari sini.

Mampro 2 berbeda dengan toko online biasa ya, yang bisa mendapatkan pembeli secara bertahap. Nah, di live shopping ini tuh mempertemukan penjual dengan banyak calon pembeli pada waktu yang sama. Apalagi nih, dalam satu sesi ratusan bahkan ribuan orang tuh bisa menonton produk yang sama dan langsung melakukan pembelian. Dan situasi ini yang membuat tuh penjual bisa mengejar volume penjualan yang lebih tinggi, teman Mampro 2. Jadi mereka tuh mungkin mendapatkan keuntungan lebih kecil dari setiap produk karena memang memberikan harga khusus selama live. Tapi jumlah barang yang terjual tuh bisa jauh lebih banyak ya. Misalnya nih, produk skincare biasanya terjual puluhan unit dalam beberapa hari. Nah, ketika ditawarkan dengan harga khusus saat live shopping, penjual tuh biasanya bisa menjual ratusan unit dalam waktu beberapa jam. Bagi penjual, keuntungan dari jumlah transaksi yang besar ini tuh bisa mengimbangi margin yang lebih kecil untuk setiap barang. Dan strategi ini juga berguna ya, teman berdua, untuk menghabiskan stok berlebih, produk musiman, kemasan lama, atau mungkin barang yang mulai lambat terjual. Jadi daripada terlalu lama tersimpan di gudang, penjual tuh biasanya bisa menawarkan harga khusus untuk menarik lebih banyak pembeli. Dengan begitu stoknya tuh bisa lebih cepat terjual dan modalnya dapat kembali digunakan untuk membeli barang baru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal live shopping ya, teman Pro 2, menjual produk secara online ini memang membutuhkan biaya pemasaran ya. Penjual mungkin perlu mengeluarkan uang untuk iklan, foto produk gitu ya, untuk konten-konten mungkin, dan juga kerjasama dengan influencer hingga berbagai produk promosi lainnya. Nah, di live shopping ini tuh bisa menggabungkan beberapa aktivitas ini dalam satu sesi, teman Pro 2. Hostnya tuh bisa memperlihatkan cara menggunakan produknya seperti apa, menjelaskan keunggulan dan kekurangannya, membandingkan beberapa varian, sekaligus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan penonton tuh secara langsung, teman Pro 2. Dan yang pasti, interaksi ini membuat satu sesi live tuh bisa berfungsi sebagai konten promosi sekaligus layanan pelanggan juga ya. Jadi penjual tuh tidak harus menjelaskan pertanyaan yang sama melalui banyak percakapan terpisah, karena memang informasinya tuh bisa disampaikan kepada seluruh penonton dalam waktu yang bersamaan.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal harga produk di live shopping itu bisa lebih rendah karena memang penjual tuh mengandalkan kombinasi volume penjualannya, kemudian promosi yang lebih efisien juga, diskon terbatas, dan juga subsidi dari platform ya. Dan penjual tuh mungkin rela mengambil keuntungan lebih kecil dari setiap produk selama jumlah barang yang terjualnya tuh meningkat, teman Pro 2. Dan bagi konsumen, kondisi ini memang bisa menjadi kesempatan ya untuk mendapatkan produk dengan harga yang lebih rendah. Tapi jangan sampai nih label khusus live ini membuat keputusan belanja kamu tuh dilakukan terlalu cepat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di perjalanan sport update teman Pro 2. Beragam sajian informasi seputar dunia olahraga tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi. Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sembilan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan sport update teman Pro 2. Kita update informasi dari dunia olahraga panjat tebing teman Pro 2. Ada kabar membanggakan datang dari cabang olahraga panjat tebing Asian Games 2026, yang mana ada 4 atlet panjat tebing Indonesia ya yang berhasil memastikan tempat di babak final nomor lead setelah melewati babak semifinal yang berlangsung di hari Jumat, tepatnya di 2 Oktober kemarin teman Pro 2. Dan keempat atlet ini ada Putra Tri Ramadhani, kemudian ada Rafiandi Ramadhan, ada Sukma Lintang Cahyani, dan juga Alma Arielasani teman Pro 2. Nah, di nomor lead Putra ya, Putra Tri Ramadhani atau akrab disapa Serondeng ini tampil cukup solid dan juga berhasil menempati peringkat ketiga dengan catatan 36 hold. Sementara ada Rafiandi Ramadhan juga berada di peringkat ketujuh dengan 23 hold. Kemudian dari nomor putri ada Sukma Lintang Cahyani dan juga Alma Arielasani yang juga berhasil mengamankan tiket ke final teman Pro 2, yang mana keduanya mencatat 39 hold dengan Sukma berada di peringkat ke-6 dan juga Alma di posisi ketujuh. Untuk nomor lead sendiri teman Pro 2 ya, 9 atlet putra dan juga 8 atlet putri berhak melaju ke putaran final, dan babak final dijadwalkan berlangsung di hari ini, hari Sabtu 3 Oktober teman Pro 2. Dari pelatih tim lead Indonesia, Amri juga mengapresiasi semangat para atlet saat menjalani semifinal. Tapi masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi lagi nih sebelum mereka kembali bertanding di final, terutama dari sisi pemanasan dan juga mentalnya. Menurutnya teman Pro 2, jalur yang dihadapi atlet putra pada semifinal ini tuh lebih banyak ya menuntut daya tahan, sementara untuk nomor putri jalurnya tuh lebih menekankan kekuatan. Nah, sekarang tantangannya tentu bukan cuman bagaimana bisa sampai ke puncak dinding panjat ini ya, tapi juga bagaimana menjaga fokus dan kepercayaan diri sampai pemanjatannya tuh benar-benar selesai. Dan 4 wakil Indonesia ini pun akan kembali berjuang di babak final panjat tebing nomor lead Asian Games 2026. Kita tunggu seperti apa perjuangan mereka ya teman Pro 2, dan semoga sih kita berharap mereka tuh bisa tampil maksimal dan juga memberikan hasil yang terbaik.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM, teman terbaik kamu. Prodi FM, teman terbaik kamu.
1: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sport Update. Kali ini kita geser dulu ke dunia balap MotoGP teman Pro 2. Karena ada kabar terbaru dari MotoGP Jepang nih. Ada George Martin yang berhasil mengamankan posisi terdepan teman Pro 2 untuk balapan di sirkuit Motegi Jepang ya. Dalam sesi kualifikasi yang berlangsung di Sabtu pagi ini, Martin ini tampil cepat di menit-menit akhir K2 teman Pro 2, yang mana pembalap Aprilia Racing itu juga mencatat waktu terbaik dengan 1 menit 42,371 detik teman Pro 2. Dan catatan ini sekaligus menjadi rekor lap terbaru ya di Motegi, yang mana Martin juga berhasil menggeser Marc Marquez yang sebelumnya berada di posisi teratas. Marc Marquez sendiri akhirnya harus puas start dari posisi kedua ya, dengan selisihnya tuh cuman 0,110 detik dari Martin teman Pro 2. Dan yang pasti hasil kualifikasi ini juga membuat persaingan di papan atas semakin seru juga ya, yang mana Martin datang ke Jepang sebagai pemimpin klasemen sementara dengan Marc Marquez berada di posisi kedua.

0: denda.
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan Sport Update teman Pro 2. Kali ini kita lanjut ke kabar dari Asian Games 2026 ya, dari cabang olahraga sepak takraw teman Pro 2, di mana tim Kuadran Putra Indonesia bersiap menghadapi tuan rumah Jepang di partai final. Dan Indonesia memang melaju ke final ya, setelah mengalahkan Myanmar di semifinal dengan kemenangan 2 set langsung dengan skor 15-13 dan juga 15-9. Sementara Jepang memastikan tiket final itu setelah mengalahkan India dengan skor 15-12 dan juga 15-13. Dan menariknya nih teman Pro 2, Indonesia itu sebenarnya sudah pernah ketemu Jepang di fase penyisihan grup B ya, dan saat itu Indonesia berhasil meraih kemenangan. Tapi tim Merah Putih ini tidak mau menganggap remeh lawannya. Pasalnya Jepang tuh menunjukkan pola permainan yang berbeda ya saat menghadapi India di semifinal, terutama dari sisi umpan dan smashnya teman Pro 2. Di kapten tim Kuadran Putra Indonesia Muhammad Hardiansyah juga mengatakan timnya tuh sudah menyiapkan strategi khusus ya setelah mempelajari permainan Jepang melalui video pertandingan mereka. Selain strategi, kekompakan juga menjadi salah satu kunci yang diandalkan Indonesia. Dan chemistry antara feeder dan pemain yang melakukan smash juga harus benar-benar terjaga ya, supaya mereka tuh bisa mengumpulkan poin demi poin. Dari pelatih Indonesia Abdul Ghani juga memberikan perhatian pada aspek non teknis, yang mana para pemain ini diminta tetap fokus dan percaya diri ya teman Pro 2, apalagi pertandingannya tuh berlangsung di Jepang sebagai tuan rumah yang tentunya juga mendapat dukungan langsung dari penonton lokal.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu.

10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di perjalanan Pro 2 teman, beragam sajian informasi seputar dunia entertain tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Salah satunya ada kabar menarik nih teman Pro 2, datang dari perfilman Indonesia. Ada film Para Perasuk yang melaju ke Grand Final Asian Academy Creative Award teman Pro 2 setelah menjadi pemenang nasional Indonesia untuk kategori Best Feature Film, dan kategori ini merupakan penghargaan untuk film panjang terbaik. Nah, di babak grand final ini Para Perasuk tuh akan membawa nama Indonesia dan juga bersaing dengan perwakilan dari negara-negara Asia Pasifik lainnya.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan Pro 2 teman ya. Ada update informasi teman Pro 2 masih dari dunia perfilman Indonesia. Ada sutradara Oregas Banuteja ya yang tengah menyiapkan film panjang terbarunya yang rencananya tuh akan tayang di tahun depan teman Pro 2, tepatnya di 2027 ya. Setelah sebelumnya menggarap film Para Perasuk yang dirilis pada 2026 ini, kali ini Oregas sendiri tuh akan mengangkat sebuah cerita yang diadaptasi dari buku yang berjudul Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring teman Pro 2. Buku ini tuh karya psikiater Dr. Andreas Kurniawan ya, yang mana kabar mengenai proyek ini juga muncul dari unggahannya tuh di media sosial pribadinya, yang mana dia mengunggah sebuah spons cuci piring dengan tulisan tayang 2027. Dan unggahan yang kelihatannya sederhana ini tuh ternyata menjadi kode ya tentang proyek film terbarunya teman Pro 2, yang mana buku Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring sendiri ini bukan buku sembarangan nih. Nah, buku ini tuh teman Pro 2 berhasil meraih penghargaan Book of the Year di tahun 2024 dan menjadi salah satu buku yang banyak dibicarakan karena memang mengangkat pengalaman menghadapi kehilangan dengan cara yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi cerita dalam buku ini tuh terinspirasi dari pengalaman sang penulis ya, Dr. Andreas sendiri teman Pro 2, dalam menghadapi kehilangan anaknya, yang mana proses berduka ini tuh digambarkan melalui rutinitas sederhana, salah satunya tuh mencuci piring. Nah, dari sinilah justru muncul hal yang menarik. Aktivitas yang kelihatannya biasa seperti mencuci piring ya teman Pro 2 ternyata bisa menjadi bagian dari perjalanan seseorang dalam menghadapi rasa kehilangan. Meski memang detail soal pemain, cerita versi filmnya seperti apa maupun jadwal tayang pastinya juga belum banyak diungkap, tapi proyek ini tuh sudah cukup menarik perhatian juga nih teman Pro 2 karena mempertemukan karya sastra populer dengan pendekatan sinema dari Oregas Banuteja sendiri teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang suka film Indonesia dengan cerita yang dekat dengan sisi manusia dan kehidupan sehari-hari, kayaknya proyek yang satu ini layak nih masuk dalam daftar pantauan teman Pro 2. Jadi ditunggu aja di tahun depan ya, di tahun 2027.

0: deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari aja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih kabar dari dunia perfilman Indonesia nih teman Pro 2. Kali ini datang dari Aulia Sarah yang mengaku mendapat tantangan tersendiri nih saat memerankan karakter

dan tidak berlebihan ketika ditampilkan. Dan buat Aulia sendiri, tantangan seperti ini menjadi kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan aktingnya dan mencoba pendekatan yang berbeda juga dari peran-peran sebelumnya teman Pro 2. Nah, film Dewi Siluman Ular sendiri tuh hadir dengan cerita yang memadukan unsur fantasi dan juga hiburan ya. Dan film ini juga menjadi salah satu proyek yang memperlihatkan Aulia Sarah dalam karakter yang cukup berbeda teman Pro 2. Nah, buat penonton menarik juga nih untuk melihat bagaimana seorang aktor gitu ya mengubah pembawaan dirinya demi menyesuaikan dengan karakter yang dimainkan teman Pro 2. Karena di balik karakter yang terlihat percaya diri di layar, ternyata tuh ada proses panjang ya untuk membangun gestur, ekspresi dan juga gaya bicara yang sesuai.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oi, jamu. Jamu nih mas, jamu nih pak, jamu nih bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

0: 98 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 53 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya yang harus akhiri kebersamaan kita di perjalanan santai siang hari ini. Tapi tenang aja ya, di perjalanan sore ceria nanti kamu bakalan ditemenin sama Hai Queen.
1: Hai Queen,
0: kita berjumpa lagi.
1: Yes, after a long time ya Vivi. Habis menyapa para rakyat-rakyat. Iya, okay deh. Vivi udah siap temani teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. So, Queen Yayan besok libur atau enggak nih?
0: Enggak, masuk sore besok.
1: Iya. Okay, oh, ya. Berarti tuh ambil jamnya Vivi ya?
0: Iya. Okay deh. Alhamdulillahnya bisa malam mingguan ya.
1: Oh my God, Vivi juga sih habis jam 7 langsung cus. Tapi enggak bisa lama-lama karena besok subuh.
0: Oke
1: deh, selamat istirahat ya Yayan.
0: Selamat bertugas buat Kak Vivi.
1: Thank you.
0: Okay, teman Pro 2 udah ada Kak Vivi yang udah saya menemani perjalanan sore ceria kamu ya sampai di jam 7 malam nanti. So kalau gitu ya, pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan salam Pro 2.

Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari menargetkan kawasan persawahan Amohalo di Kelurahan Baruga berkembang menjadi kawasan agrowisata unggulan langkah. Ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, kawasan persawahan dan perkampungan Amohalo tidak hanya harus mempertahankan produktivitas pertanian, namun perlu dikembangkan menjadi kawasan agrowisata berbasis pertanian yang menarik bagi masyarakat. Siska juga mengatakan aktivitas pertanian juga bisa mendorong munculnya peluang usaha baru dan untuk mendukung kawasan Amohalo menjadi kawasan agrowisata, sejumlah fasilitas pendukung mulai tersedia di kawasan tersebut, diantaranya gerbang masuk serta tempat bersantai seperti kafe dan kedai kopi. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Dokumenter Lisa Blackpink berjudul Always La Lisa akan tayang terbatas mulai 12 Oktober 2026. Film ini akan diputar di bioskop dan IMAX berbagai negara. Dan Always La Lisa akan mengikuti perjalanan Lisa selama mengembangkan karir solonya. Selain itu, dokumenter ini juga menampilkan aktivitas Lisa dalam dunia acting dan membangun merek pribadinya. Sementara itu, film ini disutradarai Sui Kim dan mendokumentasikan perjalanan penting Lisa setelah keluar dari aktivitas grup. Kemudian penayangan perdananya dijadwalkan berlangsung di Festival Film Toronto 2026. Selanjutnya dokumenter ini didistribusikan secara langsung di bioskop oleh Trafalgar Releasing untuk penonton internasional. Setelahnya Always La Lisa akan hadir secara eksklusif melalui YouTube Premium pada akhir 2026 ini. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria.

98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang menjelang sore. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan sore ceria kamu hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, teman Pro 2, kita berada di Sherlock ya, menjadi segmen awal kita di sore ceria. Seperti biasa, Sherlock hadir hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Anyway, teman Pro 2, kamu juga bisa gabung bareng Vivi ya di perjalanan sore ceria kali ini di Sherlock untuk share informasi yang berada di lokasi kamu nih, teman Pro 2. Entah itu mau updatein seputar cuaca, kemudian mau updatein juga mungkin masih ada yang terdampak pemadaman bergilir atau udah tidak ada nih, teman Pro 2, boleh diupdate juga ya di lokasi kamu seperti apa. Dan juga yang sedang di perjalanan mungkin ada melihat kepadatan lalu lintas, boleh juga nih teman Pro 2 diupdatein. Kita sama-sama update ya, Vivi juga bakal updatein apapun yang terupdate nih di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari. Kamu bisa share informasi kamu melalui WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830908. Pastiin kamu gabung dan share informasi kamu karena kita berada di Sherlock, sharing informasi lokal.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

teman Pro2, teman terbaik kamu. Kita ke informasi yang pertama dulu ya, teman Pro2. Nah, buat kamu yang sore ini atau sedari kemarin nih, teman Pro2 merasa langit Kendari dan sekitarnya itu agak berbeda, sedikit berkabut atau seperti ada asap tipis, ternyata kondisi ini memang sedang terpantau nih. Jadi BMKG menyebutkan dalam sepekan terakhir, asap tipis menyelimuti sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara. Bahkan nih teman Pro2, pada Sabtu pagi tadi, kalau kamu perhatiin nih, asap yang cukup tebal itu sempat terpantau di Kendari dan sekitarnya dengan jarak pandang turun hingga kurang dari 5 km. Jangan sampai tadi kamu pikirnya apakah ini masih embun-embun pagi. Nah, yang diinfokan lagi dari BMKG juga menyebutkan nih teman Pro2, asap tersebut bukan berasal dari wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, berdasarkan arah angin dan pantauan satelit Himawari -9, asap yang masuk ke Sulawesi Tenggara terbawa dari wilayah Papua Selatan dan Maluku. Untuk hari ini BMKG juga mencatat ada 105 titik panas atau hotspot di Sulawesi Tenggara dengan jumlah terbanyak terpantau di Bombana. Sementara itu, kualitas udara di Kota Kendari sempat berada dalam kategori sedang sebelum diperkirakan membaik pada sore hingga malam hari nanti. Jadi buat kamu yang masih beraktivitas di luar pada sore hari ini, tetap perhatiin kondisi sekitar ya teman Pro2. Kalau asapnya terasa semakin pekat, gunakan masker, perbanyak minum air putih, dan kalau memungkinkan kurangi aktivitas di luar ruangan. Utamanya buat anak-anak, lansia, ibu hamil, dan teman-teman yang punya gangguan pernapasan, sebaiknya lebih berhati-hati ya teman Pro2. Dan buat yang sore ini masih berkendara, jangan lupa nih waspadai juga jarak pandangnya karena kondisi asap bisa berubah-ubah, dan selalu update informasi dari BMKG dan instansi terkait, dan juga jaga kondisi tubuh kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi, temani kamu di Sherlock, sharing informasi lokal teman Pro 2. Nah, buat kamu yang sore ini atau malam nanti ya beraktivitas di sekitar kawasan Tugu Releji XMTK Kendari, ada informasi lalu lintas yang perlu kamu tahu. Jadi kawasan

Polresta Kendari juga sudah melakukan pengecekan kesiapan lintasannya sejak tanggal 1 kalau Vivi perhatiin ya, Taman Proyek 2, dan juga dari informasi juga bahkan pengecekan terakhir sejak tadi pagi, termasuk melihat kondisi jalur dan menyiapkan pola pengamanan lalu lintas di sekitar lokasi. Nah, pemantauan ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan sekaligus memastikan kegiatan balap motor itu bisa berlangsung dengan aman dan juga tertib. Dalam persiapannya, aspek keselamatan peserta dan penonton juga menjadi perhatian. Jadi buat kamu yang memang akan melintas di sekitar XMTQ, tetap ikuti arahan petugas ya di lapangan, dan perhatikan kondisi arus lalu lintas, karena ketika ada event besar seperti ini, kemungkinan perubahan atau kepadatan arus kendaraan tentu perlu diantisipasi. Buat Taman Pro 2 yang datang untuk nonton seru-seruan, boleh dukung pembalap favoritnya juga boleh pastinya, tapi tetap jaga keselamatan. Jangan sampai terlalu dekat dengan lintasan, dan pastikan kendaraan diparkir di tempat yang sudah disediakan. Ditlantas Polda Sultra juga menghimbau masyarakat untuk tetap memenuhi aturan lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Jadi nikmati eventnya, tapi keselamatan tetap nomor 1.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

teman-teman Prodi, teman terbaik kamu. Kebayang tidak kalau untuk mendapatkan air bersih kamu harus mencari sumber air hingga beberapa kilometer dari rumah. Nah, ternyata kondisi seperti ini teman Prodi sedang dirasakan warga di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari. Kemarau yang berlangsung cukup panjang membuat sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam laporan kompas.com, sekitar 5.000 warga Gunung Jati disebut terdampak krisis air bersih. Warga bahkan harus mencari sumber air hingga sekitar 6 km dari tempat tinggal mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini juga mendapat perhatian dari pemerintah dan sejumlah pihak. BPBD Kota Kendari bersama instansi terkait sudah melakukan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Dan terbarunya pada Jumat lalu, Polsek Kendari juga menyalurkan, Jumat kemarin ya teman Prodi, bukan Jumat pekan lalu nih, tapi Jumat kemarin Polsek Kendari juga menyalurkan 10 tandon air bersih masing-masing berkapasitas 1000 liter untuk membantu warga Gunung Jati. Bantuan ini digunakan untuk kebutuhan seperti memasak, mandi, hingga mencuci pakaian. Sebelumnya BPBD Kota Kendari juga mencatat Gunung Jati termasuk wilayah yang mendapat distribusi air bersih. Secara keseluruhan lebih dari 187.000 liter air sudah disalurkan kepada ratusan keluarga terdampak kekeringan di sejumlah kelurahan di Kota Kendari. Dan juga teman Pro 2, air mungkin jadi sesuatu yang terasa biasa karena setiap hari kita tinggal buka keran ya. Tapi ketika musim kemarau berlangsung panjang, akses air bersih bisa jadi persoalan yang sangat nyata buat sebagian warga. Jadi kalau di rumah kamu airnya masih tersedia dengan cukup, yuk mulai lebih bijak menggunakannya. Tidak perlu menunggu sampai krisis dulu baru sadar kalau setiap tetes air itu penting.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria. Dan kita berada di Bisik Bincang Asik bareng Vivi edisi weekend. Bicara tentang aktivitas yang kelihatannya sederhana ya teman Pro 2, ada tidak sih yang sebenarnya gampang? Tapi entah kenapa kalau kita lakuin sendiri ya malah bikin deg-degan. Misalnya isi bensin, lah kenapa tuh? Yes, teman Pro 2, buat yang sudah sering bawa kendaraan mungkin ini menjadi hal yang biasa ya. Masuk SPBU, antri, bilang mau isi apa, selesai, that's enough. Tapi buat sebagian orang, utamanya yang baru mulai sering bawa kendaraan sendiri, ternyata ada saja nih yang buat nervous. Dan ternyata ini bukan hanya perasaan kamu saja. Ada survei dari Kazoo terhadap 2000 responden yang diberitakan di The Independent. Hasilnya 62% pengemudi Gen Z di rentan usia 18 hingga 24 tahun mengaku merasa cemas ketika mengisi bensin. Wow, ada apa nih? Bahkan ada istilah yang dipakai juga, yaitu refill anxiety. Sederhananya, rasa gugup atau takut melakukan kesalahan saat mengisi bensin. Mulai dari takut salah pilih bahan bakar, bingung mau pakai pompanya, sampai takut salah di depan orang lain. Nah, kalau bicara tentang SPBU, teman Pro 2 di Kendari pastinya punya ceritanya masing-masing. Apalagi kita sempat ya mengalami situasi antrian BBM yang cukup panjang. Kalau sekarang, kalau Vivi lihat sih udah terminimalisir nih teman Pro 2. Kalau sudah begitu, tekanan mentalnya kadang bukan hanya soal bensinnya, tapi juga waduh, belakang saya ini sudah panjang nih, lama tidak ya kalau saya singgah isi bensin dulu, apakah ini giliran aku, jangan sampai salah nih. Dan mendadak aktivitas isi bensin terasa seperti ujian praktek. Ada yang pernah merasakan seperti itu teman Pro 2? Nah, Vivi mau bahas apa sih hal sederhana yang sebenarnya itu sangat mudah nih, tapi bisa jadi buat kamu grogi kalau dilakukan di depan orang lain, teman Pro 2. So, pastiin kamu gabung bareng Vivi di Bincang Asik sore hari ini, teman Pro 2, hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kamu bisa gabung di DM Instagram di @pro2kendari ataupun juga di @rri_kendari_ii ataupun juga melalui WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 8830908.

0: udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

teman radio ya teman terbaik kamu. Nah, kita mulai dari pengalaman di SPBU dulu kali ya, karena mungkin ada yang relate dengan situasi ini. Udah masuk antrian, sudah sampai depan, mendadak berpikir ini tetap tangkinya sebelah mana ya. Aduh, relate lagi dengan Vivi. Ya lebih ke kayaknya itu bukan mobil yang rumah mobil yang ada di rumah, mobil orang dibawa tuh biasanya. Bingung di mana tempat buka tangkinya. Padahal biasanya tahu nih teman pro 2 atau sudah tahu mau isi apa, tapi begitu ditanya petugas malah yang itu deh. Yang lebih deg-degan lagi nih kalau antriannya panjang teman pro 2. Karena kita tahu nih di belakang ada beberapa kendaraan yang juga lagi mengantri, menunggu ya. Padahal orang-orang di belakang belum tentu peduli juga kan dengan kita. Mereka mungkin hanya fokus dengan urusannya sendiri. Tapi otak kita ya sudah bikin skenario kayak, jangan sampai saya sudah lama sekali di sini, jangan sampai saya salah, jangan sampai saya diklakson. Nah, teman pro 2 pernah tidak mengalami momen seperti ini? Atau justru kamu tipe yang kalau di SPBU ya udah santai. Buat kamu yang pernah punya pengalaman lucu, awkward atau malah bikin panik waktu isi bensin, boleh ya cerita bareng Vivi di Bisik kali ini edisi weekend via WhatsApp di via WhatsApp Pro 2 Kendari di nomor 0821 8830908, atau bisa juga via DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari double i. Pastiin kamu gabung ya teman Pro 2, karena ini menarik nih, karena ternyata yang bikin kita deg-degan kadang bukan aktivitasnya tapi perasaan bahwa ada orang lain yang sedang melihat kita, padahal belum tentu juga nih mereka memperhatikan. Dan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di SPBU. Kalau kamu pernah mengalami seperti itu, bukan hanya di SPBU teman Pro 2, boleh ya gabung bareng Vivi di sore hari ini. Stay tune.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman perdua, teman terbaik kamu. Ada tidak hal sederhana yang kalau dilakukan sendirian sebenarnya kamu bisa nih, tapi begitu ada orang yang menunggu atau melihat kamu, mendadak otaknya kayak nge-freeze nih teman perdua. Parkir misalnya, kalau tempatnya kosong, santuy. Tapi begitu ada satu mobil berhenti di belakang sambil menunggu, tiba-tiba tangan mulai dingin. Ini mau mundur dulu atau maju dulu nih? Atau mungkin kamu pernah mengalami pertama kali bayar menggunakan kris, pertama kali pesan makanan di tempat yang ramai, atau pertama kali presentase di depan banyak orang, teman perdua. Bukan hanya sekedar pintu yang caranya buka, pintu yang cara bukanya tidak biasa teman perdua ya. Sebenarnya gampang, tapi karena takut kelihatan salah kita jadi makin nervous nih. Nah, apa hal sederhana yang pernah bikin kamu auto blank gara-gara ada orang lain yang menunggu atau melihat? So, teman perdua, kamu masih bisa gabung ya bareng Vivi di WhatsApp Perdua Kendari di 0821-8830-908. Kadang kita terlalu sibuk nih memikirkan orang lain bakal mikir apa ya tentang saya, padahal bisa jadi orang yang kita kira sedang memperhatikan kita itu sebenarnya juga sibuk nih memikirkan dirinya sendiri. Yang antri di belakang mungkin juga ingin cepat selesai ya teman berdua. Yang lewat mungkin bahkan tidak ingat 5 menit kemudian. Jadi ya bisa jadi tekanan paling besar itu justru datang dari kepala kita sendiri. Dan kalau dipikir-pikir lagi nih teman perdua, kita semua pasti pernah jadi orang yang tidak tahu. Pernah pertama kali naik motor, pertama kali nyetir mobil, pertama kali isi bensin sendiri, pertama kali parkir sendiri, atau pertama kali pergi ke tempat yang belum pernah kita datangi. Dan wajar kalau ada sedikit kegugupan ya teman perdua, karena jadi pemula itu bukan sesuatu yang memalukan. Termasuk kalau pernah salah parkir, atau salah pilih jalur, salah pencet tombol, atau bahkan pernah bengong di depan pompa bensin teman perdua. Ya namanya juga belajar ya, namanya juga pemula. So sore ini kita mau tahu nih teman-teman perdua, kalau kamu bisa kasih satu reminder deh buat seseorang yang sedang melakukan sesuatu untuk pertama kalinya dan takut salah, kamu mau bilang apa nih teman perdua? Jangan lupa gabung ya, kita masih bersama di Bisik Bincang Asik.

0: Weh, Fajar, kenapa mi kalau betul saya lihat ini hari kau? Banyak pikiranmu kah?
1: Iya, pusing kepala ku, kasihan. Banyak sekali tugasku. Mana ada lagi masalah sedikit juga di rumah. Tapi ada temanku tadi. Dia tawari saya barang. Katanya bisa bikin kasih tenang pikiran.
0: Hah? Barang apa itu yang kau maksud? Jangan kau bilang narkoba, nah?
1: Saya tahu pasti juga. Pokoknya toh, bentuknya seperti pil begitu. Dia bilang, coba-coba mi dulu. Gratis, Ji. Dan katanya bisa buat kasih tenang saya.
0: Astaga. Weh, bro. Jangan mi kau berani-berani coba itu barang kesian. Sudah itu mi modusnya bandar. Awalnya memang udah kasih gratis, Ji. Lama-lama kau kecanduan. Habis uangmu. Apalagi, rusak juga otakmu. Jangan mi kasihan kau coba-coba itu barang. Masa depanmu jadi taruhannya.
1: Tapi mumet sekali mi saya rasa ini kasihan.
0: Iyo, saya mengerti, Ji. Tapi tempat pelarianmu itu salah. Mending kita pergi main futsal kah, lari-lari sekitar MTK kah, atau ngopi-ngopi begini sambil cerita-cerita. Masalah itu dihadapi, bukan dihindari pakai narkoba. Nggak harus Ji kasihan pakai narkoba biar kelihatan keren.
1: Yodi, betul juga yang kau bilang itu. Untung saya ambil itu barang. Namun saya hancur masa depanku.
0: Nah, begitu. Kalau ada yang tawari kau lagi, pokoknya kau tolak keras saja.
2: Masa muda adalah masa keemasan. Jangan biarkan rasa penasaran sesaat menghancurkan cita-citamu yang panjang. Tolak tawarannya, jauhi lingkungannya. Jangan coba-coba, masa depanmu bukan taruhan. War on Drugs for Humanity. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hewan pro-2 kadang yang bikin kita takut tuh bukan karena kita tidak mampu. Kita cuma terlalu takut kalau kesalahan kecil kita dilihat orang lain. Padahal setiap orang juga pernah jadi pemula. Jadi kalau hari ini kamu masih belajar akan sesuatu, masih suka grogi, masih pernah salah atau masih butuh waktu untuk terbiasa, it's okay teman pro-2. Pelan-pelan aja. Dan buat kamu yang nanti mungkin bakalan mampir ke SPBU, semoga tidak ada lagi cerita ya. Sebenarnya saya udah tahu caranya gimana, tapi begitu ada yang antri di belakang mendadak lupa semuanya. Oke deh, kita cukupkan untuk bincang asik edisi weekend bareng Vivi di sore hari ini teman pro-2. Nanti tentunya kita masih lanjut lagi di jam 5 seperti biasa di hari Sabtu jam 5 sore kita bakalan ada musik Prener dan bakalan bergabung dengan RRI Pro2 Jakarta. Untuk musik Prener kali ini teman Pro2 bakalan ada Orange Band. So pastiin kamu stay tune terus di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ceria Weekend.
1: My Ceria Weekend.
2: My Ceria Weekend.
3: Sosok FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Radio 2. Ketemu lagi sama Davi Prada. Tadi udah di Indonesia 20 ya. Dan pastinya teman Radio 2, abis ini kita bakal move on ke Music Brander di sore hari ini teman Radio 2. Dan gue hari ini kedatangan pastinya Nada Bumi, dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop, teman Bro 2. Ih, Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya. Dan kita seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Bro 2 Jakarta.

0: Pi Prada, dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat, dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Hah? Di hujan di mana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai.
1: Dari mulai Bintaro, ya? Kreo kena tuh hujan, tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, cerah ya? Cerah cuman sih. Mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh. Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tandanya gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nada Bumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit, ada yang lagi di luar negeri gitu ya, pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja.
0: Oke. Dan pastinya sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Wow. Oke. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren. Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya kan? Iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik. Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke. Nah, mungkin boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya.
1: Silakan Om yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Iya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange Fikri.
3: Saya Aldi, halo semua.
0: Halo Mas Aldi.
3: Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Dan sebenarnya harusnya ada
1: Orange itu ada berapa? 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam.
2: Harusnya berenam.
3: Selebihnya ada yang sakit satu keluarga. Ada yang lagi dinas keluar. Yang satu lagi dinas di luar pulau, di Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti.
3: Iya,
2: karena kita semua.
3: Iya, kebenaran kita bekerja semua itu.
0: Oke, nice. Tapi enggak apa-apa, hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya. Oke. Dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama emangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh.
1: Bentar dulu, kita tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya kapan nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliah?
0: Saya kuliah baru kemarin sih.
3: Kayak masalah umur sekarang krusial banget ya.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Dari tahun, kalau mereka, teman-teman selain Adi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai.
0: 20 tahun ya?
3: Lebih.
0: 25 tahun.
3: Lebih. Dari 94-95 mereka jadi band kampus, main-main di kampus antar fakultas segala macam. Terus
1: lu kampusnya di mana, Mas?
3: Kita Trisakti.
0: Trisakti.
3: Dan lucunya kita satu fakultas semua. Satu fakultas semua.
1: Enggak mencar-mencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau kayak
3: tongkrongan ya?
0: Enggak,
3: di tongkrongan aja.
0: Jadi
2: kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah gitu kan. Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi
1: udah Britpop.
3: Belum jelas ya. Masih belum jelas. Masih campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, Jadi kita belum cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya.
2: Kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada. Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita pasti Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, ada apa. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan. Ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya, Britpop itu lah.
3: Emang boleh gue potong gak?
0: Boleh.
3: Kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
3: Kita gak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh, sebutin aja
3: nih. Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri.
0: Kita ada, yap.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi. Di keyboard ada Asta.
0: Oke.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer aslinya namanya Koko.
0: Oh.
1: Drummer itu yang di Papua.
3: Iya, yang di Sorong.
0: Jauh banget ya.
1: Jadi kalau kamu udah datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi
2: mahal ongkosnya.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
2: Ya itu.
3: Dari nongkrong ngobrol sama hobi sama lu bisa apa jadi
1: tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana ceritanya
3: berjalan gitu aja Fik ya
2: berjalan gitu aja soalnya kita karena ini sih kita nggak mikirin apa apa sih main musik aja terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya di poster tahu-tahu jadi banyak jadi banyak manggung setiap minggu main sampai kita jenuh ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
2: Break-nya lama.
3: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2000.
2: Ya pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak.
2: 2015
3: lah.
0: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
3: Ah, 2015 itu terakhir ada di Panglima Polim itu ya.
2: Oh, Panglima ya.
3: Yang Red Box itu.
2: Ya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong satu.
3: Enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
1: Oh, di grup,
3: di grup aja. Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran memanggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
3: Dikumpul-kumpulin, jam apa sekarang?
0: Keren jadi.
3: Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Dari yang latihan. Memang awalnya itu kan iya, kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Dan jadi sekarang gitu. Diproduksinya baru.
2: Baru sekarang nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke. Okay,
2: yang siap
0: dirilis.
2: Ya, siap dirilis. Nah, pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Kecil. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil tuh nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu, bisa langsung merapat di 08 11 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana. Yeah.

0: Oke, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga Ben Orange. Oke, nah tadi kita lanjut obrolan tadi ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop. Dan pop juga, tapi memang dia tuh ada punknya ya, ada alternatifnya.
3: Boleh gue bilang simpel nggak?
0: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang tahu lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Pop rocknya Inggris. Ya Britpop.
1: Berarti bisa ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
3: Bisa jadi.
0: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya
1: istilahnya
2: ya, aja sih sebenarnya sih. Karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nanti?
2: Tahu? Ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh iya grunge. Seattle.
1: British pop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya?
0: Oasis.
3: Oasis, Blur.
0: Iya. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener tuh enggak?
1: Nyeret ya? Bener.
0: Gitu-gitu.
3: Itu enggak ada bling sih kayaknya.
0: Bling ya, bener. Ya itulah pokoknya ya.
2: Oke.
0: Ya
3: mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Benar, bisa ya, juga.
3: Tahu sih gue, lebak aja sih.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah.
2: Dari tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
2: Iya.
1: Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, ya seperti awal konsepnya itu, awalnya itu materinya itu untuk latihan. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
2: Nah, jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, gak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang apa ini yang jadi awalnya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu yang gak jauh-jauh dari lagu Kecil dari ini, gitu.
0: Pakemnya lah, gitu.
2: Pakemnya seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali?
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua sebenarnya.
0: Oh ada dua? Oke. Okay,
2: ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan
3: kompilasi. Ada dua lagu di situ.
0: Oke.
2: Jadi ya lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa, Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
3: Lebih keci.
2: Bukan lebih keci, dari teknologi juga berbeda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu masih kita masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital.
2: Benar
0: juga sih. Tapi kalau sekarang nggak mau main fisik-fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
3: Ada.
0: Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
2: Okay. CD.
3: CD dan
0: kaset. CD.
1: Kaset apa tuh?
3: Apa?
1: Piringan hitam.
3: Oh, piringan hitam. Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Gue pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
0: Nanti dapat photocard member masing-masing lah.
3: Iya, kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya. Kaosnya ada, mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
1: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh,
2: Kenapa namanya orange? Kalau dulu ya, kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngeliat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
2: Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya, kita sebut orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange tadi itu.
2: Orange gitu. Tapi tulisannya orange itu ya kayak gitu aja sih. Kayaknya catchy.
0: Iya, iya.
2: Gitu
0: kan? Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Beneran
2: di Jakarta juga.
0: Jakarta juga. Di
2: Jakarta.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kita duluan dulu dari pasukan orange itu kita duluan.
3: Iya, iya.
0: Iya sih.
3: Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange gue.
2: Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
1: Tapi sekarang kalau full orange, kayaknya takut lagi kena KPK.
2: Pakai sekarang orange tuh udah banyak gitu yang diwakili.
1: Tapi sekarang masih sering pakai seragam orange.
3: Jarang, ada satu-satu adalah sih, masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur mas.
0: Mau pakai baju apa aja?
3: Masing-masing aja.
2: Ini pakai ini, nggak mau gitu ya kan?
0: Iya.
3: Karena yang gua nggak, beneran kan gua ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya enggak.
0: Kejadian ya.
3: Pede gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi. Ya. Oh vokalis. Ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
2: Beneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
4: Kebetulan ya.
0: Kebetulan.
4: Kebetulan vokalisnya Melore.
0: Ih keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya, masuk ke main utama, main dishnya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Mengajarkan semangat ya, mengajarkan sih ya. Sebenarnya bukan mengajarkan, menggambarkan.
4: Pikir coba bisa jelasin
2: deh. Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin, di saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Jadi orang itu tentang drugs ya. Mari kan kita lihat dari liriknya. Yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya, jangan pakai drugs lah.
0: Iya.
3: Itu pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja ya?
2: Pengalaman temen-temen.
0: Oh iya.
2: Emang. Tapi saat itu memang drugs itu kan lagi
4: parah.
2: Jadi kita tuh nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
2: Seperti itu, jangan ngeliat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
2: Ya, kalau mau bilang pro sendiri jangan lah.
4: Nah, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka.
0: Iya. Pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk saya nokudras.
4: Si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Iya.
4: Gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget tuh Mambro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya. Kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikut sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp. Atau boleh ke Instagram di @pro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Musicpreneur.

0: Oke, kita balik lagi teman berdua di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini tadi dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari Band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu
1: ya. Kisi-kisi berarti ya, kisi-kisi.
0: Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
2: Nggak, atau dikit aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band pertama berarti Orange?
2: Nggak juga, sebelumnya kita udah pernah bersama juga sama.
0: Oh gitu, oke.
2: Jadi ini band Orange ini sudah lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass. Terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange. Jadi Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih. Udah senang dari dulu, udah sering karaokean lah dari zaman SMP dulu ya. Masih pakai laserdisc tuh udah sering karaokean lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja, mengalir gitu aja.
1: Terbawa suasana.
2: Terbawa suasana, betul. Memang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang

0: Bi ya. Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
1: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan, atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana dalam menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman-teman, misalnya lingkungannya
2: patah hati, apa harus patah hati?
0: Harus mungkin lagu, ini gitu. Kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
2: feel-nya gitu loh, di feel-nya
0: oke okay, gitu.
3: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita enggak harus ngalamin sendiri.
0: Oke. Okay.
3: Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
2: Enggak di otentik. Tadi kan pertanyaannya apakah mesti sedih dulu apa gitu ya tadi?
0: Iya, iya.
2: Tapi baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
2: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebetulan punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
4: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
4: Kadang-kadang gak harus ngalamin. Tapi ngalamin pun bisa jadi.
0: Wow, iya beda juga ya. Tinggal dipikirin doang.
4: Iya, juga. Iya. Kita hanya ngalamin. Kita ngalamin, bengong gitu kan. Coba jadi lagu. Jadi gak harus ngalamin.
2: Orang Sunda tuh biasanya.
0: Ngalamin. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
3: Itu baik lagi, nggak ada modal loh itu.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
2: Banyak sih.
4: Banyak banget, jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
5: Bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
3: Jadi kita ini pas break kita masih bujangan semua.
0: Oh, oke. Okay.
5: Pas enggak break.
3: Pas enggak break udah pada punya anak.
0: Emang iya.
3: Iyalah
4: pas break kita on off sih, Vic. On off kita enggak maksudnya breaknya enggak break yang total. Tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun enggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih
0: solid, bersama.
2: Masih menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biar gue gak di situ, gue dengar ceritanya Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener gak?
4: Bukan, di Tasik.
0: Oh di Tasik, jadi juri?
4: Pernah jadi juri kita,
2: juri festival.
4: Kebetulan saya bikin event organizer dulu.
0: Oke.
4: Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu. Namanya plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
0: Oke.
4: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih. Kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Frank? Manggung di PRJ waktu itu ya. Dengan masanya dangdut, bingung juga kan kita.
0: Rada susah tuh. Iya.
4: Band pop beda. Tapi masanya dangdut itu kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja. Udah kita main aja. Dia asik sendiri, kita nyasik sendiri. Dia ngasih begini, pokoknya udah.
5: Dan akhirnya bisa berubah dari dangdut jadi menjadi band pop kan. Fans-fansnya kan.
4: Brit, ya.
0: Dangdut. Brit. Kan udah ada hip brut kan.
4: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
2: Grup lawak mas,
0: grup lawak
4: dari kuliah
0: setara OVJ mungkin ya.
4: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
4: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih.
4: Gitu.
0: Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish nggak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing ya boleh.
4: Kalau saya sih makin bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai tua kan bareng Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
4: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
3: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya orang punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa bangun di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek.
0: Sampai capek.
3: Sampai capeknya gimana
2: gitu. Dua spark.
3: Ah iya.
0: Kalau Mas?
2: Spark.
0: Spark bukan dong, Mas.
2: Kalau gue kalau ya mungkin hampir sama dengan Ari dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih orang masih ada.
0: Wah.
3: 30 tahun ke depan.
2: Ya. Siapa hidung? Siapa
4: hidung?
0: Tahun
2: Phil Collins ya.
0: Ya,
2: gitu. Phil Collins bisa Mick Jagger
4: bisa. Jangan Phil Koplo ya.
0: Beda-beda
4: lagi.
0: Oke, dan Mas Iya, kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
1: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya Orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena panjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan single-nya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik. Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung. Dan akhirnya, seandainya pun kita-kita ini sudah gak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu gitu sih.
2: Nah, itu dia maksudnya.
0: Legacy. Nice. Keren banget. Mungkin tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih, mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya. Mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya, biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil. Itu udah bisa di
2: Santero Jagat
0: Indonesia.
2: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya itu ada di orange@orange_jakarta.id.
0: Oke.
2: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
0: orange.id.
2: orange_jakarta.
0: Oke.
2: Orange-nya orange ya.
0: Iya.
2: Gitu sih.
0: Oke, Instagram sama, pribadi?
2: Instagram tadi. Oh, Instagram
3: pribadi. Sama single kita dong.
2: Single Kecilnya jangan lupa untuk didengerin
1: semua platform.
2: Semua platform digital sudah ada semua.
1: Video klipnya sudah ada.
2: Video klip juga sudah ada.
0: Nice.
2: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada semua. Udah itu aja sih.
0: Alright, jangan lupa didengerin nomor 2, di follow Instagramnya juga. Masing-masing mau dipromoin juga mungkin, atau Orange aja?
4: Orange aja.
0: Lah ya. Dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
2: Iya.
0: Ya di weekend pastinya.
2: Pastinya weekend.
3: Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
0: Hey,
1: sama-sama.
3: Banyak ngasih arahan dan juga apa sih namanya, pandangan ya,
2: ujangan
3: apa sih namanya,
1: pandangan hidup
3: ya, pandangan hidup.
0: Kayaknya berat banget,
4: berat ya
2: filosofi juga, sama
3: udah percaya kita artinya masih bisa nih gitu
0: ya, ya,
3: kasih kesempatan sama Mas Rio.
0: Nice.
2: Thank you. Buat RRI Pro 2 FM.
0: Oi, respect. Thank you.
2: Sudah.
4: Nah, prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren, bener, setuju.
2: Istilahnya doang gue nggak tahu.
1: Bang, vokalis Orange filsuf ya.
0: Filsuf nih ya, kayaknya. Oke deh Mas Yet, terima kasih sekali lagi buat Renata Bumi.
5: Terima kasih.
0: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore atau malam berdua. Abis ini bakal dilanjut sama Davi Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

Dari Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, "Siapa yang salat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: No, Dino, kulihat kau tuh foto WA di grup. Indah betul dekorasi nikahnya Roni, Di. Macam hotel mewah di Jakarta, weh.
1: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari, hai. Memang itu tempatnya keren, adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
0: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga toh?
1: Eh, tunggu dulu, jangan kau salah, hai. Paket nikahnya sekarang mulai dari 75.000 net per pack saja. Murah, tapi fasilitasnya, lengkap.
0: Lengkap bagaimana kau maksud?
1: Iya toh, kau tahu dia itu sudah free stall, gratis pilihan menu prasmanan, test food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, 2 buku tamu, lighting panggung, elektron, video slideshow, banner pernikahan, sampai mini garden. Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor. Apalagi kau mau? Lengkap semua.
0: Puh, lengkap betul, Di. Sudah kekinian juga. Ada wedding outdoornya. Berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
1: Nah, betul, Ona. Kalau kau mau info lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Maka kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
0: Ah, fix me. Nikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun senang.
2: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kedondong nomor 88 Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Hadiahkan momen terbaikmu, karena kebahagiaan dimulai dari sini.

90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siaran masih bersama Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria. Dan tentunya kita berada di segmen FYI for your information, teman Pro 2. Adakah di sini yang menyebut dirinya penakut? Padahal nih teman Pro 2, peneliti menemukan manusia tuh tidak lahir dengan rasa takut. Menarik ya. Jadi dalam penelitian yang dipublikasikan oleh Association for Psychological Science, peneliti menyimpulkan bahwa manusia tidak terlahir takut pada ular dan laba-laba, tetapi dapat belajar ketakutan ini dengan sangat cepat sejak masa bayi. Artinya rasa takut pada ular lebih banyak terbentuk mulai melalui pengalaman dan juga proses belajar. Bukan langsung terbawa sejak lahir nih teman Pro 2. Proses ini yang kemudian membuat manusia mengenali dan mempelajari bahaya dari hewan tersebut. So, what do you think?

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Tenang aja, setelah Vivi nanti ada Riani yang bakal menemani perjalanan jaga malam kamu. Hai.
1: Hai, selamat malam.
0: Malam.
1: Yeay, ada Riani di sini bakal temani teman Pro 2 nanti pasti kita berjaga malam sampai midnight ya di malam Minggu.
0: Oh
1: ya,
0: my god, bener malam banget. Minggu awal bulan.
1: Iya, benar banget lagi. Pokoknya teman Pro 2 station aja karena nanti bakal temenin sampai jam 12 malam. So buat Riani selamat istirahat.
0: Oke, selamat bertugas Riani. Baik, teman Pro 2 sudah ada Riani yang siap menemani perjalanan jaga malam kamu. Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Besok pagi kita ketemu insyaallah. Selalu teman Pro 2, pastiin kamu stay happy and healthy dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Have a great weekend.

0: 2. Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi pertama, training center cabang olahraga yang diselenggarakan Komite Olahraga Nasional Indonesia KOMI Kabupaten Wakatobi jadi momentum membangun mental juara atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tenggara 2026 di Kota Kediri. Hal itu diungkapkan oleh Ketua KONI Kabupaten Wakatobi, Haliana, pada pembukaan TC dengan tema bertajuk Satukan Tekad, Kobarkan Semangat, Junjung Sportivitas, Raih Prestasi. Dalam mewujudkan Wakatobi Sentosa yang berkelanjutan di Alun-Alun Merdeka Wangi-Wangi pada Kamis 1 Oktober 2026. Pada kesempatan itu, Haliana berpesan kepada seluruh atlet, pelatih, dan ofisial agar menjalani TC secara serius sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi tingkat provinsi tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Lalu informasi selanjutnya, teman Prodio, pemerintah Kota Kendari menargetkan kawasan persawahan Amo Halo di Kelurahan Baruga berkembang menjadi kawasan agrowisata unggulan. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Wali Kota Kendari mengatakan kawasan persawahan dan perkampungan Amo Halo tidak hanya harus mempertahankan produktivitas pertanian, namun perlu dikembangkan menjadi kawasan agrowisata berbasis pertanian yang menarik bagi masyarakat. Lebih lanjut, ia juga mengatakan melalui pengembangan Amo Halo sebagai kawasan agrowisata berbasis pertanian diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat di sekitar kawasan Amo Halo.
1: Info Pro 2.
0: Balik informasi terakhir, teman Pradio, pemerintah kabupaten bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia Wakatobi menyiapkan bonus bagi atlet dan pelatih yang berhasil meraih prestasi pada Porprov Sulawesi Tenggara. Komitmen tersebut disampaikan Ketua KONI Kabupaten Wakatobi, Haliana, pada pembukaan TC cabang olahraga di Alun-Alun Merdeka Wangi-Wangi sebagai persiapan menghadapi Porprov Sultra 2026. Haliana menyebutkan bonus akan diberikan kepada atlet yang berhasil meraih medali emas, perak maupun perunggu. Apresiasi juga disiapkan bagi pelatih yang mendampingi atlet hingga meraih prestasi. Porprov Sultra 2026 akan menjadi ajang bagi kontingen Wakatobi untuk menunjukkan kemampuan atlet daerah sekaligus membawa nama Wakatobi di tingkat provinsi. Demikian Info Pro 2 kembali dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

Hai, selamat malam teman radio ya. Happy banget di malam hari ini pastinya Rieni udah ready ya ketemu kamu lagi dan temani di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Sampai nanti di midnight jam 12 malam teman radio ya. Ketemu Rieni di malam Minggu. Gimana nih malam hari ini? Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berkelana? Waduh, ada yang mau nongkrong nih teman radio atau mungkin ada yang punya kegiatan komunitas. Wah, keren banget sih ya. Biasanya itu memang malam segini cocok banget untuk bisa temu-temu sama teman-teman komunitas atau organisasi ya teman Prediwe. Yang pasti bakal Rieni temenin gitu dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi terbaru seputar komunitas nanti sampai di jam 8 teman Prediwe. So, pastikan kamu station di Prodi FM Kediri, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 malam minggu nih ya, biasanya tuh jadi malam yang cocok banget atau sering banget orang pakai untuk kumpul-kumpul gitu ya kan. Entahlah kumpul keluarga, kumpul bareng teman kuliah, atau teman-teman komunitas teman Pro 2. Tapi yang pasti memang weekend itu cocok banget untuk melakukan kegiatan seru dengan teman-teman gitu. Nah kalau misal kamu di akhir pekan ini punya banyak waktu luang gitu teman Pro 2, enggak ada agenda atau apapun itu, boleh deh kamu cari kegiatan seru sama komunitas kamu atau organisasi teman-teman kamu ya teman Pro 2. Kamu bisa melakukan aktivitas yang produktif dan juga seru ya, mulai dari kegiatan sosial hingga kegiatan fisik di alam bebas. Itu banyak banget pilihan yang bisa nambah warna akhir pekannya kamu. Nah, salah satu contohnya adalah piknik di ruang terbuka teman Pro 2. Ini lama banget sih pengen banget piknik ya teman Pro 2, tapi ya karena teman-teman Riani pada sibuk-sibuk teman Pro 2. Nah kalau misal kamu punya teman yang sama-sama gabut di weekend ini, boleh banget deh kamu piknik sama teman-teman kamu ya, komunitas mungkin ya, di ruang terbuka. Dan ini bisa jadi kegiatan yang sederhana tapi fun banget gitu ya kan teman Pro 2, menyenangkan karena setiap anggota komunitas tuh bisa bawa makanan dan minuman favorit mereka untuk dibagikan dan dinikmati bersama. Jadi kayak ala-ala food gathering gitu lah ya teman Pro 2, tapi di ruang terbuka gitu ya. Karena kalau seperti saat ini yang kita tuh lagi ada di musim kemarau ya, mungkin kamu bisa melakukannya di sore hari gitu ya kan, yang pas lagi mataharinya udah adem-adem, jadi enak banget tuh ya teman Pro 2 ya. Dan selain itu juga kegiatan ini bisa jadi cara untuk lepas penat gitu ya kan. Aduh, stres selama weekdays, pusing banget sampai akhirnya weekend kayak gini ya, weekend di awal bulan, wah itu kayaknya menyenangkan ya, untuk bisa refresh, bisa saling berbagi cerita dan menikmati momen bersama pastinya tanpa perlu pikirkan beban pekerjaan. Ya, kalau istilah Gen Z masa gini, work-life balance sih ya teman-teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Selamat lupa yang nomor FM Radio Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio ya. Siapa nih di antara kamu yang sudah menantikan weekend ini untuk bersepeda bareng teman kamu? Nah, cocok banget nih teman Radio ya. Bersepeda adalah salah satu cara yang menyenangkan untuk kamu menikmati pemandangan kota bersama dengan teman-teman komunitas kamu. Apalagi di Kendari nih banyak banget komunitas sepeda yang sering banget ya dilihat udah goes kesana kemari teman Radio. Nah, dengan bersepeda, anggota komunitas tuh bisa menjelajahi sudut-sudut kota yang mungkin jarang dikunjungi dan menikmati suasana pagi atau sore hari dengan cara yang berbeda, teman berdua. Itu jadi kesempatan yang baik juga untuk menjaga kebugaran tubuh secara bersama-sama. Iya, karena funnya dapat, sportnya juga dapat, teman berdua. Nah, ini selain kesehatan fisik ya, bersepeda itu bisa meningkatkan solidaritas juga. Karena setiap anggota tuh bisa saling mendukung dan menjaga satu sama lain selama perjalanan teman berdua. Nah, bersepeda juga bisa diakhiri dengan mungkin nongki-nongki ya kan di

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalik lawan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90.4 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jelang pukul 8 kita nanti bakal update-update informasi terbaru seputar info musik dan infotainment teman Pro 2 sampai nanti di jam 9. Masih di jaga malam, masih bareng Riani, Sao dan Gini Wear, station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: salah satu Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Sebagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
0: Info film,
3: info musik,
0: info komunitas,
3: info lifestyle,
0: info teknologi,
3: info wisata,
0: info kuliner,
3: sharing time,
0: story in radio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: living with imposter syndrome.
1: Selamat pulang ke Laman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Ada informasi terbaru seputar musik nih teman Pro 2, di Bruno Mars yang merilis MV terbarunya Dan Sweet Me pada Kamis 1 Oktober kemarin, di mana video tersebut menghadirkan Karol G sebagai bintang utamanya teman Pro 2, melanjutkan kolaborasi keduanya dalam karya sebelumnya. Nah, video musik Dan Sweet Me itu jadi visual terbaru dari album solo keempat Bruno Mars yang bertajuk The Romantic. Nah, lagu tersebut juga tercatat sebagai salah satu materi yang terdapat dalam album tersebut teman Pro 2. Nah, dalam videonya Bruno Mars tampil membawakan lagu sambil berusaha menarik perhatian Karol G melalui suasana romantis. Nah, Karol G kemudian bergabung dalam alur cerita yang menampilkan interaksinya tahun 2. Keduanya secara langsung tuh berinteraksi gitu di videonya ya teman 2. Visualnya dibuka dengan Bruno Mars yang menghubungi Karol G melalui telepon sebelum melanjutkan aksinya menuju kediaman sang pujaan hati. Nah, Karol G digambarkan berada di balkon ketika Bruno Mars datang membawa suasana musikal bersama para pemain musik. Nah, cerita kemudian berlanjut hingga keduanya bertemu dan memperlihatkan momen kebersamaan dalam suasana yang romantis. Nah, perilisan video musik tersebut berlangsung beberapa hari setelah Bruno Mars membawakan Dance With Me dalam ajang 2026 Video Music Awards teman Pro 2. Dalam ajang tersebut, Bruno mendapatkan 7 nominasi dan membawa pulang 1 penghargaan. Dance With Me sendiri menjadi kelanjutan hubungan musikal Bruno Mars dan Karol G setelah keduanya berkolaborasi melalui lagu Still. Nah, Bruno Mars saat ini juga menjalani rangkaian The Romantic Tour ya teman Pro 2 sebagai bagian dari promosi album terbarunya tersebut. Tour itu menjadi rangkaian konser utama pertamanya dalam hampir 1 dekade setelah periode panjang tanpa tour utama.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Fina aja.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Lalu pulang main laman FM Pradua, Kendari teman terbaik kamu, teman Pradua. Masih bareng Riyadi di Jaga Malam kali ini ya. Ada Agnes Mo yang bakal jadi salah satu pengisi opening ceremony MotoGP Mandalika 2026, teman Pradua. Penampilannya akan meramaikan rangkaian acara sebelum balapan berlangsung. Nah, kehadiran Agnes Mo kan turut memberikan warna pada rangkaian acara MotoGP Mandalika 2026. Penyanyi tersebut akan menghadirkan pertunjukan musik bagi masyarakat yang menyaksikan gelaran tersebut, teman Pradua. So, iya, ini yang dinanti-nantikan juga ya oleh fansnya. Dan melalui rangkaian tersebut, opening ceremony jadi salah satu acara pendukung, teman Pradua, yang secara acara pembukaan berlangsung tuh Mandalika jadi salah satu ajang yang menghadirkan persaingan pembalap di ajang lintasan, teman Pradua.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Selamat malam, Lamar FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman terbaik 2, grup Adele Mioff yang kembali bersiap dengan single album terbarunya yang berjudul Go Hard pada Senin 12 Oktober mendatang. Rilisan itu menjadi karya pertama mereka setelah EP kedua Bite Now pada Juni kemarin, teman terbaik 2. Melansir dari laman Star News, agensi The Black Label mengumumkan kabar itu lewat media sosial pada 1 Oktober. Nah, single album tersebut dijadwalkan rilis pada pukul 18 pada 12 Oktober mendatang, teman Radio. Nah, single album itu memuat dua lagu yaitu Go Hard dan Indestructible. Konsep lagu kali ini mengangkat tentang kisah pendewasaan. Konsep tersebut berbicara tentang pencarian jati diri dan tekanan yang datang saat tumbuh dewasa, teman berdua. Pesan itu juga mendorong anak muda percaya diri dan berani menentukan jalannya sendiri. Nah, bersamaan dengan pengumuman, agensi merilis teaser yang menampilkan kelima anggota. Para personel tampil dengan visual memukau yang memancarkan pesona unik masing-masing. Nah, dalam teaser, mereka mengenakan atasan sporty yang dipadukan dengan jaket. Busana itu dilengkapi dengan bot bergaya chic, teman Radio. Gaya tersebut menonjolkan suasana bebas dan trendy yang menjadi ciri khas dari Mio. Nah, penampilan itu juga meningkatkan antisipasi terhadap konsep baru mereka, teman Radio. Nah, sebelumnya, Mio sendiri merilis EP kedua yang bertajuk Bad Now pada Juni lalu. Mereka aktif juga mempromosikan EP tersebut setelah perilisannya. Nah, lagu utama EP itu adalah Dirori, sedangkan Hit M turut dipromosikan juga. EP tersebut juga menembus peringkat ketujuh tangga Billboard World Albums pada Juni, teman-teman.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

aku. Radio Pengendari, teman terbaik kamu. Teman radio jelang pukul 9 malam. Kita masih bareng ya pastinya. Mau ucapin selamat malam buat kamu dan selamat malam minggu. Sesaat lagi kita akan ada sharing time malam hari ini. So, pastikan kamu tetap berada di Radio Pengendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Selamat lupa yang lapan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Pernah gak sih kamu ngerasa capek banget teman Pro 2, padahal udah tidur 8 jam, udah ngerasa kalau tidurnya tuh cukup, bahkan udah rebahan seharian di weekend ini contohnya ya teman Pro 2, tapi tetap aja gitu ngerasa capek, lelah ya kan, dan gak punya semangat. Nah, bisa jadi itu bukan karena kamu kurang tidur teman Pro 2, tapi karena kamu butuh recharge energi di level yang lebih dalam. Karena capek itu gak selalu soal tubuh, tapi juga bisa menyentuh sisi mental dan emosional teman Pro 2. Nah, contoh kalau misal kamu ngerasa kayak waduh capek banget nih, cari deh ya kan hal-hal yang bisa bikin kamu recharge energi, kayak mungkin me time gitu teman Pro 2 ya kan, lakukan hal-hal yang menyenangkan yang bisa bikin kamu ngerasa refresh lagi gitu. Tapi kalau misal kamu masih kayak bingung gitu, aduh ini aku kenapa sih sebenarnya, apakah karena moodian atau karena pusing atau gimana nih teman Pro 2, aku bakal ngasih kamu tanda-tanda ya, beberapa tanda kalau misal kamu tuh butuh recharge energi, bukan cuma sekedar tidur lama aja gitu ya. Contoh kalau misal kamu lagi moodnya tuh gampang anjlok, tapi gak ada alasan yang jelas gitu ya kan teman Pro 2. Nah ini biasanya tuh karena kamu butuh recharge secara emosional, bukan karena kamu manja atau lebay, tapi mungkin batin kamu tuh lagi lelah gitu teman Pro 2. Kalau misal energi emosional tuh menipis, kita ya jadi gampang tersinggung, lebih sering ngerasa sedih atau bahkan gampang marah. Nah ini adalah reaksi tubuh dan pikiran yang minta waktu untuk istirahat teman Pro 2. Nah coba deh kamu ngelakuin hal-hal yang kamu suka seperti yang udah Riani bilang tadi ya, mungkin me time gitu, jalan-jalan, atau mungkin sesimpel journaling aja teman Pro 2, tulis semuanya di kertas apa yang pengen kamu luapkan gitu ya kan, masalahnya kamu, gelisahnya kamu apa gitu, atau kamu dengerin musik favorit kamu tuh boleh banget juga teman Pro 2.

sekilas mirip tapi tak sama, kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Riani di Jaga Malam kali ini. Pernah gak sih kamu biasanya tuh excited banget kalau ngedrakor gitu, atau main game, atau nongki bareng teman kamu, tapi belakangan ini semuanya tuh rasanya hambar, teman radio. Itu bukan hal sepele loh, teman radio. Kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu menyenangkan itu bisa jadi tanda kalau misal kamu tuh mengalami burnout. Iya, ini bukan soal kamu jadi malas, tapi karena energimu udah kepake buat hal-hal yang lain yang menguras mental kamu. Nah, kamu butuh waktu untuk reconnect dengan dirimu sendiri. Mungkin udah terlalu lama kamu sibuk mikirin orang lain, kerjaan, atau ekspektasi yang numpuk ya, teman berdua. Recharge di sini tuh artinya kamu tuh butuh ruang gitu untuk kembali merasakan gairah dan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Jangan paksain diri buat terus produktif ya, teman berdua. Karena kadang yang paling kamu butuhkan adalah jeda, bukan pacu untuk gak berhenti.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodi menghindari teman terbaik kamu seperti yang di hari ini spill tadi teman Prodi. Kalau kita lagi bahas tentang tanda bahwa kamu tuh butuh recharge energi bukan sekedar tidur lebih lama. Mungkin kamu juga ada yang ngerasa gitu yang udah tidur seharian tapi tidurnya gak cukup-cukup juga teman Prodi. Ya ini jadi salah satu indikasi juga yang bikin kamu tuh harus kayaknya ngurangin screen time gitu teman Prodi. Batasi interaksi sosial yang bisa bikin kamu drained dan bikin kamu tambah pening gitu ya kan. Kamu bisa ngasih waktu kamu untuk slow sleeping ya kan teman Prodi. Karena kadang kita tuh gak sadar interaksi sama orang-orang yang demanding atau lingkungan yang toxic tuh bisa nyedot energi tanpa kita sadari teman Prodi. Dan recharge dengan cara menjaga jarak sejenak dari hal-hal yang bikin stres itu boleh juga kamu lakuin, bukan hanya dengan tidur aja teman Prodi. Karena walaupun kamu udah tidur lama tapi kamu tetap ngerasa capek, tetap ngerasa ngantuk ya kan, dan itu bisa bikin tingkat produktivitas kamu menurun teman Prodi. Capeknya tuh capek secara mental gitu ya kan, bukan capek fisik. Dan ini tuh gak bisa diatasi cuma dengan tidur lama aja. Kalau misal otak kamu dan juga emosi kamu belum tenang, ya tidur pun rasanya tidak menyegarkan lagi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang pasti ya. Kalau misal kamu udah ngerasa diri kamu tuh butuh banget yang namanya recharge energi, jangan tunggu lama-lama ya kan. Kamu harus segera cari sesuatu yang bisa bikin kamu refresh dan akhirnya bisa bikin kamu happy lagi dan bisa bikin lebih produktif, teman Pro 2. Jangan cuma tidur yang lama gitu, karena walaupun tidur lama kadang ya tetap capek juga. That's why teman Pradue penting untuk sadar kalau misal tubuh kamu tuh butuh banget recharge energi yang another level gitu ya kan. So yeah, jelang pukul 10 malam nih kita masih ada di jaga malam dong ya. Riani masih temani kamu sampai nanti di jam 12. Selanjutnya akan ada Story Indradi akan hadir ke ruang dengar kamu. Mau ucapin selamat malam minggu untuk kamu semua yang masih dengerin Pradue, dan untuk kamu yang lagi di jalan hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan. Saya teman Pradue, station di Pradue FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Sejak kecil, ia tumbuh dengan mimpi besar untuk mengubah hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Namun, kehidupan tidak pernah memberinya jalan yang lurus dan mudah. Setiap langkah yang diambil, seolah selalu ada batu yang menghadang. Ketika banyak teman seusianya sibuk mengejar popularitas dan kesenangan sesaat, Arga lebih sering duduk dalam kesunyian, memikirkan masa depan dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar mampu mencapai hal besar. Ia bekerja setiap hari, mempelajari hal-hal baru meski seringkali tidak ada yang mendukung atau memahami pilihan yang ia ambil. Ia dikenal pendiam bukan karena tidak ingin menyampaikan pendapatnya, tapi karena ia lebih memilih berjuang dalam diam daripada membuang energi pada orang-orang yang meragukan. Suatu ketika, kegagalan besar menimpanya. Semua rencana yang ia susun dalam waktu lama runtuh dalam sekejap. Ia hampir menyerah, merasa dunia terlalu berat untuk dipikul oleh sepasang bahu yang masih rapuh. Namun di tengah kejatuhan itu, ia menyadari satu hal penting. Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan yang menyakitkan. Ia mengerti bahwa kegagalan bukan titik akhir, melainkan batu loncatan yang harus dilalui agar ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Arga mulai kembali melangkah meski tertatih. Ia bangun sebelum matahari terbit, memulai hari ketika semua orang masih terlelap. Ia belajar lebih keras, bekerja lebih sabar, dan memperbaiki diri lebih tekun. Setiap hari, ia membuka mata dengan keyakinan bahwa jika ia terus bergerak walaupun perlahan, suatu hari nanti langkah kecilnya akan menjadi lompatan yang besar. Perjalanan itu tidak pernah menjadi mudah. Ada hari-hari di mana ia merasa tidak ada perkembangan sama sekali. Ada malam-malam ketika ia menangis dalam kesunyian karena merasa tertinggal jauh dari orang lain. Namun setiap kali kesedihan menguasai, ia mengingat bahwa pencapaian besar tidak pernah diciptakan dalam waktu semalam. Seiring berjalannya waktu, Arga tumbuh menjadi seseorang yang tidak hanya sukses, tapi juga mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Ia membantu mereka yang ingin membangun mimpi, namun belum menemukan keberanian untuk memulai. Ia menjadi bukti hidup bahwa harapan tidak boleh padam hanya karena jalan terasa gelap dan panjang. Dalam hati, ia selalu menyimpan kesadaran bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri. Selama tidak berhenti, tidak ada langkah yang sia-sia. Tidak peduli seberapa lambat kemajuan yang dibuat, yang terpenting adalah terus mencari cahaya dan tidak menyerah. Pada akhirnya, Arga memahami bahwa makna dari sebuah kemenangan bukan terletak pada tepuk tangan atau pengakuan yang datang dari luar. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang mampu mengalahkan rasa takut, mengatasi keraguan, dan terus melangkah meskipun tidak ada yang percaya, bahkan ketika dirinya sendiri hampir tidak yakin. Dan itulah yang ia lakukan. Melangkah walau langkahnya seringkali tidak terlihat, menguat setiap kali jatuh, bertumbuh setiap kali gagal, karena ia tahu seorang pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah kalah, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti mencoba.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Naila bekerja di sebuah perusahaan yang tampak megah dari luar. Gedung tinggi dengan kaca berkilau, lobi luas yang selalu ramai oleh orang-orang yang berjalan cepat, seolah dunia ada di tangan mereka. Namun, di balik pintu kaca yang elegan itu, lingkungan kerjanya tidak seindah yang terlihat. Tekanan begitu berat, persaingan tumbuh dalam bentuk yang tidak sehat, dan setiap hari penuh dengan ketakutan untuk berbuat salah. Sejak hari pertama, Naila merasakan bahwa tempat itu tidak memberi ruang bagi kesalahan, apalagi untuk belajar. Semua orang berlomba tampak paling sempurna, menutup kelemahan dan mengorbankan empati demi terlihat unggul. Di balik senyum yang dipaksakan, banyak hati yang retak. Rekan kerja lebih senang saling menjatuhkan daripada saling menguatkan. Prestasi orang lain dianggap ancaman. Bekerja bukan lagi tentang berkarya, tapi tentang bertahan. Naila sering pulang dengan perasaan kosong, seolah ia sudah memberikan seluruh energinya, tapi tidak menerima apapun kembali. Ia mengorbankan banyak hal, waktu, kesehatan, bahkan mimpinya sendiri, hanya karena yakin bahwa ia harus bertahan agar masa depannya lebih baik. Namun setiap hari ia bertanya dalam hati, apakah memang seperti ini hidup orang dewasa? Berjuang tanpa pernah merasa hidup? Ada hari-hari ketika tubuhnya hadir di kantor, namun jiwanya tersesat entah kemana. Ia melihat citra dirinya perlahan memudar. Kepercayaan diri yang dulu setinggi langit, kini makin mengecil oleh kritik yang tidak membangun dan penilaian yang hanya berdasarkan siapa yang paling disukai atasan. Terkadang, ia merasa gagal meskipun ia melakukan semua yang benar. Namun di tengah tekanan yang menghimpit, Naila menyimpan satu keyakinan kecil yang ia jaga erat-erat, bahwa ia memiliki nilai, meskipun tempat itu tidak mampu melihatnya. Ia sadar, bertahan bukan berarti membiarkan dirinya hancur oleh lingkungannya. Bertahan berarti mempersiapkan diri untuk melangkah lebih jauh saat waktunya tiba. Setiap malam ketika dunia mulai tenang, Naila membangun dirinya kembali. Ia belajar hal-hal baru, mencatat impian yang hampir terlupakan dan memperbaiki luka hatinya sendiri. Ia memperluas jaringan, merancang rencana, dan menguatkan mentalnya. Ia sadar bahwa ia tidak sedang bekerja hanya untuk memenuhi target perusahaan. Ia sedang bekerja untuk masa depannya sendiri. Hingga pada suatu titik, Naila merasa cukup. Ia melihat dirinya sendiri di cermin dan melihat seseorang yang jauh lebih kuat daripada saat ia pertama kali datang. Ia mengerti bahwa ia tidak ditakdirkan untuk selamanya berada di tempat yang menggerogoti kebahagiaannya. Ia layak berada di lingkungan yang menghargai usaha dan hatinya. Ketika akhirnya ia pergi, tidak ada pesta perpisahan, tidak ada ucapan terima kasih yang tulus. Namun, ia meninggalkan tempat itu dengan kepala tegak. Ia membawa pelajaran berharga bahwa ia tidak harus mengorbankan kesehatan mental demi sebuah pekerjaan. Ia membawa keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Dan di tempat baru yang lebih sehat, ia berkembang dengan pesat. Semua luka berubah menjadi kekuatan. Semua kata meremehkan berubah menjadi bukti bahwa ia mampu melampaui batas yang pernah mereka tetapkan untuk dirinya. Kini, ia membantu orang lain yang pernah mengalami hal sama agar mereka tidak merasa sendirian. Naila menyadari bahwa kemenangan terbesar bukanlah mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi atau jabatan yang gemilang. Kemenangan sejati adalah mampu keluar dari tempat yang menghancurkanmu, lalu bertumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena seseorang bisa saja berada di lingkungan yang toksik, tapi tetap memilih untuk tidak menjadi bagian dari toksik itu sendiri. Ia tetap baik, tetap kuat, dan tetap bermimpi.
Dan itulah kemenangan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Story in Radio.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Setiap pagi, Aira selalu berangkat ke sekolah lebih awal daripada temannya yang lain. Ia ingin memastikan tidak ada yang memperhatikannya terlalu lama, tidak ada tatapan yang bisa membaca luka yang ia simpan rapat. Seragamnya tampak rapi, seolah semua baik-baik saja. Tapi, setiap langkah menuju kelas, bagai melewati lorong panjang penuh bayangan yang mengejek. Sejak pindah sekolah, Aira menjadi sasaran lelucon dan hinaan. Teman-teman sekelasnya menganggap dirinya aneh karena ia pendiam dan tak suka keramaian. Foto-foto dirinya yang sedang sendiri pernah tersebar di grup kelas, diberi tulisan yang menyakitkan. Ia tidak pernah membalas, hanya menelan sakit dan berharap esok akan lebih baik. Hari demi hari, kepercayaan dirinya tergerus. Aira yang dulu gemar menggambar, kini menyembunyikan semua pensil warnanya. Ia takut hasil karyanya ditemukan lalu jadi bahan tertawaan. Ia mulai percaya kalau dirinya memang tak layak berteman. Namun, ada seseorang yang memperhatikan perubahan itu. Bu Dinda, guru seni. Ia selalu melihat bagaimana Aira menatap kanvas kosong, seolah ingin berbicara tapi tercekat. Suatu siang, saat kelas sedang sepi, guru itu menaruh sebuah buku gambar baru di meja Aira. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya meninggalkan secari kertas yang bertuliskan pesan sederhana. Dunia butuh warnamu. Pesan kecil itu menjadi percikan cahaya pertama di ruang gelap Aira. Malam itu, ia membuka buku itu dan membiarkan tangannya menari kembali. Di halaman pertama, ia menggambar seorang gadis yang berdiri sendiri, dikelilingi bayangan besar yang menakutkan. Namun di sudut gambar, ada cahaya kecil yang tumbuh. Setiap hari, cahaya itu ia buat lebih besar, hingga akhirnya menelan semua bayangan yang pernah membuatnya takut. Lama-kelamaan, teman-temannya mulai melihat perubahan. Aira mulai tersenyum, walau masih kecil dan hati-hati. Ia mulai menampilkan karyanya di kelas. Beberapa anak terkejut, bahkan kagum. Mereka tak tahu bahwa gadis yang mereka sakiti ternyata memiliki dunia indah yang belum pernah mereka lihat. Bully memang meninggalkan bekas yang dalam, tapi Aira membuktikan bahwa luka itu bisa berubah menjadi kekuatan. Ia tidak melupakan masa kelamnya, namun memilih untuk menatap masa depan. Suatu hari, ia melihat seorang siswa baru dengan wajah yang terlihat takut dan canggung, seperti dirinya dulu. Kali ini, Aira yang mendekat lebih dulu. Ia tahu persis bagaimana rasanya menjadi tidak terlihat namun tetap disakiti. Dia ingin memastikan tidak ada lagi yang harus berjalan sendirian melewati lorong sekolah yang penuh bayangan. Senyum kecil di bibir siswa itu adalah bukti. Satu kebaikan, tak peduli sekecil apa, bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang hampir menyerah. Story in Radio.

Radio Fungindari, teman terbaik kamu, teman radio jelang pukul 11 malam akan ada sajian jazz musik akan temani kamu di 1 jam tersisa kebersamaan kita malam hari ini. Masih temani kamu di jaga malam sampai pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk kamu beristirahat dengan nyenyak malam hari ini, teman radio yang masih di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Stay tune di Radio Fungindari, teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.
2: Teman peradio yang senantiasa setia di program Madua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madua teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman peraduan dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Siaran RRI Pro2 Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu edisi Minggu 4 Oktober 2026. Seperti biasa kami hadirkan mengawali siaran di pagi hari ini teman Pro2. Kami hadirkan sajian Inspira Kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Siddiq Aminullah SH MAG dengan topik mensyukuri nikmat dari Allah Ta'ala. Selamat mendengarkan.
1: Inspira Kalbu setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku, pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Pandanglah orang yang berada di bawah kalian dalam masalah harta dan dunia. Dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah dunia. Dengan demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Subhanallah. Mari kita renungi hadis yang agung ini. Seorang yang selalu menatap ke atas, melihat orang-orang kaya, melihat mereka yang tampak lebih beruntung, hatinya mudah dimasuki sifat dengki, mudah dimasuki rasa kecewa. Setiap hari, ia membandingkan dirinya, mengukur hidupnya dengan milik orang lain. Tapi tahukah kita bahwa di suatu tempat ada orang yang tidak punya alas kaki. Ada ibu yang tidak punya makan malam untuk anak-anaknya. Ada seorang ayah yang berjuang untuk mendapatkan sesuap nasi. Namun mereka tetap tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat agung ini memberikan kita banyak pelajaran. Di antaranya pelajaran syukur. Hadis ini mengajarkan kita untuk melihat mereka yang kurang beruntung. Maka kita akan menyadari nikmat Allah yang begitu besar kepada kita. Kita akan bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini. Dan kita akan merasa cukup dan bahagia atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk menjauhi penyakit hati. Karena sifat dengki itu adalah racun. Ia akan membunuh kebahagiaan dan merusak kedamaian hati seseorang. Kemudian, faedah berikutnya bahwa rahasia kebahagiaan tidak diukur dengan berapa banyak harta yang kita miliki. Seberapa mewah rumah dan kendaraan yang kita miliki. Tetapi kebahagiaan itu diukur dengan rasa syukur, keikhlasan hati kita atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa kurang dengan pemberian Allah. Jangan pernah iri dan dengki terhadap saudara kita. Setiap nikmat adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kesulitan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah betapa banyak nikmat yang telah kita miliki hari ini. Namun kita tidak sadari dan mensyukurinya. Maka marilah kita praktekkan dengan baik hadis yang mulia ini. Lihatlah mereka yang kekurangan. Kemudian marilah kita bersyukur dengan apa yang ada dan ikhlas dalam setiap keadaan kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro 2, itulah tadi sajian Inspira Kalbu yang hadir di ruang dengar kamu. Selanjutnya kami hadirkan sajian jazz musik ke ruang dengar kamu hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.
3: Pro 2 FM Jazz Music.
4: Teman terbaik.
3: Pro 2.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Pro 2. Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari membahas penataan kelembagaan perangkat daerah melalui rapat strategis yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, di ruang rapat Sekda. Fokus pembahasan yakni rencana pembentukan Dinas Penataan Ruang dan Pertahanan Kota Kendari. Pembentukan perangkat daerah baru ini dinilai penting untuk merespon persoalan tata ruang, alih fungsi lahan, hingga sengketa pertanahan yang semakin kompleks. Sekda Kota Kendari Amir Hasan mengatakan penataan kelembagaan bukan hanya perubahan struktur organisasi, tetapi bagian dari upaya menciptakan birokrasi yang lebih ramping, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, persoalan tata ruang dan pertanahan membutuhkan penanganan yang fokus dan terintegrasi dalam satu perangkat daerah. Dinas baru ini nantinya akan mengintegrasikan pengendalian tata ruang sekaligus optimalisasi pengelolaan aset pertanahan daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Transformasi digital dan penguatan basis data menjadi bagian penting dalam meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial di Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tenggara, Andi Syahrir, saat menjadi narasumber dalam rapat sosialisasi dan arahan terkait program perlindungan sosial dan percepatan transformasi digital pemerintah di Aula Biro Logistik Polda Sultra. Andi Syahrir mengatakan digitalisasi layanan harus mampu menyederhanakan proses sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan pelayanan. Masyarakat juga perlu diberikan kemudahan untuk memperbarui data dan menyampaikan koreksi apabila terdapat informasi yang tidak sesuai. Menurutnya, ukuran keberhasilan layanan perlindungan sosial bukan sekedar tersedianya sistem digital, tetapi kemampuan layanan menjangkau masyarakat dan memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran. Andi Syahrir juga menegaskan agen Perlinsos tidak memiliki kewenangan menentukan penerima manfaat. Peran agen sebatas membantu masyarakat mengakses layanan, memahami persyaratan, mengisi data, serta melakukan pembaruan atau menyampaikan sanggahan. Agen juga tidak diperkenankan mengubah hasil sistem, menjanjikan bantuan, atau menggunakan penilaian subjektif dalam menentukan penerima manfaat. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Sebanyak 23.675,9 kg atau sekitar 23,7 ton sampah anorganik berhasil dikumpulkan dari aparatur sipil negara dan sekolah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sepanjang September 2026 ini. Sampah ini merupakan hasil gerakan memilah sampah yang dilakukan ASN pemerintah Kota Kendari dan sekolah melalui Bank Sampah Balai Kota Kendari. Dari total ini, ASN menjadi penyumbang terbesar dengan setoran 17.851,7 kg yang memiliki nilai ekonomi Rp30.255.260. Sementara itu, sekolah menyetorkan 5.824,1 kg sampah dengan nilai ekonomi Rp9.554.911. Dengan demikian, total nilai ekonomi sampah yang terkumpul mencapai Rp39.810.171. Realisasi ini melampaui target minimal program yang menyasar 10.505 ASN. Setiap ASN diwajibkan mengumpulkan sedikitnya 2 kg sampah anorganik terpilah setiap bulannya, sehingga target minimal setoran mencapai 21.010 kg. Pada September ini, realisasi setoran lebih tinggi 2.665,9 kg dari target. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan gerakan ini dapat membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir. Ia juga menekankan pentingnya memilah sampah sejak dari sumbernya dan memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya, teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2.

98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 Sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan pagi hari kamu. Edisi weekend hari Minggu nih teman Pro 2 di tanggal 4 Oktober 2026. Buat kamu yang pagi ini sudah punya rencana beraktivitas di luar rumah, jangan lupa kita cek dulu nih kondisi cuaca hari ini. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara teman Pro 2 di hari Minggu 4 Oktober 2026, secara umum cuaca diperkirakan didominasi cerah berawan. Dan berdasarkan perakiraan BMKG, kondisi cerah berawan ini berpotensi menemani sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara mulai pagi ini, kemudian berlanjut hingga siang dan juga sore hari. Memasuki malam sampai dini hari nanti, cuaca juga masih diperkirakan berada dalam kondisi cerah berawan. Dan untuk suhu udara hari ini berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 55 hingga 93%. Sementara angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 20 km per jam. Kabar baiknya teman Pro 2, untuk peringatan dini cuaca hari ini belum ada peringatan dini yang dikeluarkan. Tapi tetap sebelum kamu keluar rumah atau punya agenda di luar ruangan hari ini, ada baiknya pantau terus ya informasi cuaca terbaru dari BMKG. Jadi buat teman Pro 2 yang mau olahraga pagi, jalan-jalan atau sekedar keluar cari sarapan, semoga di minggu pagi ini menyenangkan dan cuacanya ikut mendukung. Alright, ini masih awal perjalanan kita di sepeda teman Pro 2. Tentunya Vivi juga udah siapin beragam informasi yang menarik, informatif untuk teman-teman Pro 2, dan juga musik yang asik yang bisa menyemangati kamu di pagi hari ini. So teman Pro 2, pastiin kamu tetap jaga tubuh kamu dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

teman Pradiwe, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pradiwe. Minggu pagi nih, ada yang udah bangun sadari tadi kah? Baru bangun? Atau mungkin masih belum dengerin Vivi alias masih tidur teman Pradiwe? Atau lagi rebahan sambil scrolling-scrolling HP nih teman Pradiwe? Atau mungkin kamu sedang di perjalanan sambil dengerin Pro2 FM Kendari. Ada Vivi di sini ya, temani kamu di pagi hari ini. Anyway, apapun agenda kamu hari ini, teman Pro2, satu hal yang jangan sampai kelewatan, Vivi enggak bosan untuk ngingetin teman Pro2, jangan lupa urus badan kamu sendiri, teman Pro2 ya. Karena kadang kita tuh butuh baru perhatian sama kesehatan kalau badan sudah kasih kode, mulai dari gampang capek, tidak enak badan, atau tiba-tiba merasa aduh kayaknya saya kurang tidur deh. Padahal sebenarnya menjaga daya tahan tubuh kan tidak harus selalu sesuatu yang ribet ya teman Pro2. Justru banyak kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Pagi ini kita bahas santai aja teman Pro2. Kalau gitu mulai dengan sarapan dulu gimana? Teman Pro2, kamu tipe yang kalau bangun pagi langsung cari makanan atau justru bilang nanti saja deh, belum pi lapar, kalau lapar pi sampai siang? Karena ternyata nih teman Pro2, sarapan tuh bisa jadi salah satu cara untuk mengisi kembali energi setelah tubuh kita tidak mendapatkan asupan makanan selama kita tidur semalaman. Dan tentunya sarapan juga tidak harus mewah nih. Nasi dengan lauk dan sayur boleh, telur boleh, roti dan buah juga bisa. Bahkan makanan lokal yang biasa kita temui sehari-hari juga bisa jadi pilihan. Yang penting jangan hanya mikirin kenyangnya, tapi coba perhatiin juga keberagaman nih teman Pro2. Jadi kalau pagi ini kamu sudah duduk di depan sepiring nasi kuning, bubur, ataupun juga roti, ataukah mungkin pisang goreng, kayaknya menarik yang terakhir di. Tapi jangan lupa teman Pro2, tubuh juga butuh asupan yang seimbang. Karena sebelum menjalani aktivitas seharian, masa iya baterai tubuh cuma diisi pakai kopi? Bicara tentang baterai, teman Pro2, tubuh kita juga bukan cuma butuh makanan. Kalau HP aja kita kasih waktu buat ngecharge, badan kita juga perlu nih dikasih kesempatan untuk bergerak dan juga istirahat. So, kamu udah tahu apa setelah sarapan? Okay, jawab dulu. Gimana kalau nikmatin dulu deh sarapannya teman Pro2 ya? Atau mungkin baru-baru menyiapkan apa aja nih bahan-bahan yang mau dimasak di pagi ini? Masih jam 6 pagi juga. So, pastiin kamu juga sarapan di pagi hari ini teman Pro2. Vivi temenin deh ya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

Teman Pro2, kalau salah satu kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan adalah lebih sering bergerak, gimana kalau kamu lakuin mulai hari ini? Jangan tunggu hari Senin, teman Pro2 ya. Apa bedanya besok dan hari ini? Hari ini aja. Apalagi kalau keseharian kamu lebih banyak duduk. Penyiar tuh. Entah karena kerja, kuliah, nugas, atau malah duduk lama karena maraton series kamu. Sesekali berdirilah, jalan sebentar, atau melakukan aktivitas fisik ringan bisa jadi kebiasaan yang baik. Dan karena ini hari Minggu ya, teman Pro2, mungkin ini waktu yang pas deh buat mulai dari aktivitas yang paling kamu suka. Misalnya jalan pagi, ada car free day, teman Pro2, kemudian sepedaan, beberes kamar, atau yang punya hewan peliharaan, entah itu kucing, kelinci, anjing, ya. Bisa juga tuh main sama hewan peliharaannya, atau sekedar keluar rumah menghirup udara pagi. Gimana nih pagi ini, masih berkabut tipis kak? Teman Pro2, kalau Vivi lihat dari pantauan studio, kalau pagi hari ya, Vivi belum bisa membedakan apakah ini kabut tipis atau asap nih teman Pro2, karena memang beberapa hari kemarin ya kota Kendari juga sempat terdampak nih teman Pro2, dan BMKG juga menyatakan bahwa ini adalah asap kiriman nih, jadi bukan dari wilayah Sulawesi Tenggara, tapi Sulawesi Tenggara ikut terdampak. So teman Pro2, kembali ke topik kita, bahwa kalau misalnya mau bergerak ringan ya di pagi hari, ya tidak harus juga langsung olahraga yang berat. Yang penting badannya tidak diajak mager terus-terusan. Tapi setelah bergerak jangan lupa satu hal lagi, istirahat teman Pro2. Tidur yang cukup juga penting tuh, karena tubuh membutuhkan waktu untuk melakukan pemulihan. Jadi kalau hari Minggu ini kamu mau menikmati waktu santai, ya tidak perlu merasa bersalah juga. Kadang rebahan juga memang dibutuhkan, asal jangan dari pagi sampai malam juga ya, teman Pro2. I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Ternyata ya, urusan menjaga daya tahan tubuh itu bukan hanya tentang makan dan juga olahraga. Ada juga nih hal-hal sederhana yang seringkali mungkin kita anggap hal kecil gitu, sepele. Nah, tapi ini sangat berdampak nih teman Pro 2. Misalnya, menjaga kebersihan, menghindari kebiasaan yang bisa merugikan kesehatan, hingga belajar mengelola stres. Karena badan dan pikiran itu kan jalan bersama ya. Ada badan dan pikiran yang terpisah. Aduh, kayaknya orang yang galau deh, pikirannya kemana, badannya di sini. Nah, kalau pikiran lagi penuh teman Pro 2, tubuh juga bisa terasa lebih lelah. Makanya di hari Minggu tuh bisa jadi kesempatan buat sedikit menurunkan tempo kamu. Tidak harus produktif setiap menitnya teman Pro 2, tidak harus juga punya daftar kegiatan yang panjang. Kadang kamu cukup sarapan dengan tenang, keluar sejenak, bicara santai dengan keluarga atau teman kamu, melakukan hobi kamu, kemudian tidur lebih teratur. Kelihatannya sih sangat sederhana ya, tapi justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten itulah yang membantu kita menjaga kondisi tubuh. Jadi buat teman Pro 2, kalau hari ini kamu punya resolusi untuk hidup lebih sehat, tidak perlu langsung bikin target yang terlalu tinggi ya. Coba mulai dari yang paling gampang dulu deh. Sarapan misalnya teman Pro 2, belum jam 7 juga, kamu masih ada waktu untuk siapin. Kalau malas siapin, keluar deh, pastiin kamu punya duit untuk beli sarapannya langsung. Besok pagi pun juga begitu ya teman Pro 2, rutinitasnya harus dilakukan. Namanya rutinitas. Jadi kan dilakukan terus ya. Gak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil aja nih teman Pro 2 aktivitasnya. Hari ini lebih banyak bergerak, malam nanti kasih tubuh waktu kamu juga untuk istirahat. Dan sepanjang hari jangan lupa juga kasih diri kamu sendiri waktu untuk santai dan menikmati hidup. Karena menjaga kesehatan itu bukan perlombaan siapa sih yang paling cepat berubah. Tapi yang penting apa? Kita mulai lalu konsisten teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pada selamat pagi teman Produa. Nah teman Produa, kita lanjut dengan satu informasi yang tentunya menarik nih untuk kamu yang masuk ke generasi Gen Z atau Gen Z ya. Kalau selama ini Gen Z itu sering sekali dikaitkan dengan gaya hidup, tren, ngopi, traveling, sampai belanja lewat medsos ya. Ternyata ada satu proyeksi yang cukup bikin wow. Kekayaan Gen Z diperkirakan bakal menjadi salah satu yang terbesar dibanding generasi manapun dalam sejarah nih teman Produa. Ini ada risetnya. Riset Bank of America memproyeksikan sekitar tahun 2035 mendatang teman Produa, akumulasi aset Gen Z bisa mencapai sekitar $36 triliun. Bahkan menjelang 2040 nanti, angkanya diperkirakan bisa menembus $74 triliun. Tapi ada catatannya nih teman Produa, lonjakan kekayaan ini tuh bukan hanya karena Gen Z berhasil mengumpulkan semuanya dari hasil kerja sendiri. Salah satu pendorong utamanya adalah perpindahan aset atau warisan dari generasi baby boomer kepada generasi yang lebih muda. Nah, karena itu ada saran menarik nih dari pakar literasi keuangan. Jadi Gen Z ini kan mulai didorong untuk melihat dirinya bukan hanya sebagai konsumen, tapi juga sebagai investor. Menariknya lagi, kondisi keuangan Gen Z saat ini justru belum menggambarkan proyeksi kekayaan itu. Data Bank of America Institute pada Agustus 2026 lalu menunjukkan Gen Z di Amerika Serikat punya rasio tabungan terhadap pengeluaran paling rendah dibanding generasi lainnya, yaitu di bawah 0,5. Di sisi lain, 92% Gen Z mengaku masih rutin memanjakan diri, mulai dari beli kopi, kosmetik, perhiasan, sampai traveling teman Produa. Bahkan pengeluaran Gen Z untuk wisata meningkat sekitar 8,5% secara tahunan hingga Juni 2026 nanti. Dan tentunya angka ini tuh lebih tinggi dibandingkan generasi lainnya. Jadi kalau bicara tentang Gen Z, ternyata ada dua cerita yang berjalan bersamaan ya. Di satu sisi, generasi ini diprediksi akan memegang kekayaan yang sangat besar di masa depan. Tapi di sisi lain, kebiasaan mengelola uang hari ini juga masih menjadi tantangan. Apalagi tidak semua Gen Z punya kondisi pekerjaan yang sama. Mereka yang sudah bekerja memang mengalami pertumbuhan upah sekitar 10% secara tahunan. Sementara lulusan baru di Amerika Serikat itu justru menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibanding satu dekade lalu. Makanya nih, kemampuan belanja Gen Z akhirnya cukup berjarak antara mereka yang sudah punya penghasilan dengan mereka yang masih mencari pekerjaan. Dan mungkin ini jadi pengingat juga ya, yang sangat relate untuk kita semua, bahwa punya uang dan bisa mengelola uang itu adalah dua hal yang berbeda. Karena mau sebanyak apapun, uang yang datang di masa depan tetap akan lebih aman kalau dari sekarang kita sudah belajar bagaimana sih cara mengaturnya. Nah, bicara tentang Gen Z teman Produa, ternyata masih banyak fakta juga menarik lainnya yang mungkin bisa kita bahas pagi ini. Siapa sih ini kamu? Stay tune terus di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi tentunya ya. Gimana pagi ini? Udah sarapan belum nih teman Pro2? Kalau belum, coba pikir-pikir lagi. Mau sarapan apa sih di pagi hari ini teman Pro2? Mau yang simple atau yang ribet? Kamu sih yang tentuin. Kalau Vivi mau bagiin informasi deh ya, kasih asupan informasi dulu buat teman-teman Pro2. Kali ini informasi yang membanggakan ya, yang seneng-seneng aja nih teman Pro2 di pagi hari ini ya. Ini ada kabar yang membanggakan dari dunia olahraga Indonesia. Jadi kali ini tuh datang dari cabang olahraga panahan di Asian Games 2026. Pada Kamis lalu ya, Norisa Dian Asrifa berhasil menyumbangkan medali emas untuk Indonesia dari nomor compound individu putri. Ini menjadi medali emas kelima yang berhasil dikumpulkan Indonesia Asian Games 2026. Dan yang menariknya lagi, pencapaian ini sekaligus membuat Indonesia tuh berhasil melampaui target minimal 4 medali emas yang sebelumnya dicanangkan untuk ajang olahraga terbesar di Asia ini. Jadi satu lagi toh kabar positif teman Pro2 dari perjuangan para atlet Indonesia di Asian Games 2026. Medali dari Nurisa ini juga menunjukkan bahwa cabang panahan kembali punya kontribusi penting nih dalam perolehan medali Indonesia. Well, selamat untuk Nurisa Dian Asrifa dan seluruh tim panahan Indonesia. Semoga perjuangan atlet-atlet Indonesia lainnya juga terus memberikan hasil terbaik dan menambah koleksi medali untuk merah putih.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Taman Pro 2, ada perkembangan baru nih dalam upaya pemerintah menangani tuberkulosis atau TBC di Indonesia. Kementerian Kesehatan saat ini mengembangkan pengobatan TBC dengan durasi terapi yang lebih singkat. Kalau selama ini pengobatan TBC itu bisa berlangsung sekitar 6-9 bulan, skema yang sedang dikembangkan ini ditujukan untuk memperpendek durasi pengobatan menjadi sekitar 30 hari atau 1 bulan. Tentunya dengan regimen dan ketentuan medis yang ditetapkan ya. Jadi langkah ini tuh dilakukan bukan hanya sekedar agar pasien lebih cepat selesai menjalani pengobatan, tapi juga untuk membantu meningkatkan kepatuhan pasien. Karena salah satu tantangan dalam pengobatan TBC adalah ketika pasien berhenti minum obat sebelum waktunya. Kondisi ini tentunya bisa meningkatkan resiko munculnya resistensi terhadap obat, sehingga pengobatan berikutnya bisa menjadi lebih sulit. Selain pengobatan, pencegahan juga ikut diperkuat nih. Kemenkes mendorong terapi pencegahan TBC atau TPT, terutama bagi orang yang tinggal serumah dengan pasien TBC. Screening dan penanganan juga akan diperkuat di sejumlah tempat, mulai dari puskesmas, sekolah, komunitas, sampai program siaga TBC di tingkat desa dan kelurahan. Wilayah dengan kasus tinggi ini termasuk Kepulauan Riau dan juga Jakarta menjadi bagian dari penguatan program ini. Jadi buat teman Pro 2, kalau ada anggota keluarga atau orang terdekat yang sedang menjalani pengobatan TBC, yang paling penting adalah mengikuti pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan dan tidak menghentikan obat sendiri. Karena selain membantu proses penyembuhan, pengobatan yang tuntas juga menjadi bagian penting untuk mencegah penularan dan resistensi obat. Tetap jaga kesehatan dan jangan ragu berkonsultasi ke fasilitas kesehatan kalau membutuhkan informasi lebih lanjut tentang TBC. Basic.

Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, meskipun hidup tidak selalu mudah, tapi ternyata WNI paling banyak tersenyum dan tertawa di dunia. Yeah, that's right, the one Produa. Jadi Indonesia tuh ternyata masuk sebagai negara dengan persentase warga yang paling banyak mengaku tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya. Berdasarkan data Gallup World Poll, angkanya tuh mencapai 92%. Wow. Artinya dari responden yang ditanya, sebagian besar mengaku sempat tersenyum atau tertawa sehari sebelumnya. Indonesia berada di posisi teratas disusul Senegal dengan 91%, kemudian Laos dan juga Panama yang sama-sama 90%, serta Guatemala dengan 89%. Kalau dipikir-pikir lagi ya, ini relate atau enggak nih teman Produa? Kadang sih alasan kita senyum memang sederhana, dapat makanan enak, senyum ketemu teman, senyum lihat video lucu, ya senyum dengar lagu favorit, senyum-senyum sendiri is okay teman berdua, atau mungkin karena ada chat yang ditunggu-tunggu akhirnya masuk juga.

tetap menarik nih untuk jadi pengingat pagi ini. Ternyata hal kecil yang bikin kita tersenyum juga punya cerita. Jadi kalau pagi ini kamu belum senyum, mungkin sekarang waktunya nih cari satu alasan kecil untuk tersenyum. Tidak perlu yang besar-besar deh, sarapan enak juga boleh tuh teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman Proyo 2, kalau di rumah kamu ada kucing, anjing, burung, ikan, hewan peliharaan deh ya. Atau mungkin kamu memang tipe yang gampang gemas setiap lihat hewan di jalan. Nah, ini ada info penting nih buat kamu, jadi harus kamu tahu juga teman Proyo 2. Kalau di hari ini, setiap tanggal 4 Oktober itu diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia atau World Animal Day. Peringatan ini tentunya menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan hewan di berbagai belahan dunia. Tapi ternyata ada cerita menarik juga, kenapa Hari Hewan Sedunia itu diperingati di tanggal 4 Oktober nih teman Pro 2. Nah, gagasan ini tuh pertama kali dicetuskan oleh Heinrich Zimmermann, seorang penulis dan penerbit majalah Mensch und Hund di Berlin, Jerman. Correct me if I'm wrong, teman Pro 2, dalam spellingnya ya. Acara pertama sebenarnya tuh digelar pada 24 Maret 1925 di Berlin dan dihadiri lebih dari 5.000 orang. Kenapa bulan bukan di 4 Oktober? Sederhananya, tempat yang mereka pilih saat itu tuh tidak tersedia pada tanggal itu. Jadi barulah di tahun 1929 peringatan ini pertama kali digelar pada 4 Oktober. Tanggal ini kemudian semakin dikenal sebagai Hari Hewan Sedunia pada tahun 1931. Usulan untuk menjadi 4 Oktober sebagai peringatan global disepakati dalam Kongres Organisasi Perlindungan Hewan di Florence, Italia. Tanggal 4 Oktober juga bertepatan nih dengan Hari Pesta Santo Franciscus dari Assisi yang dikenal sebagai pelindung hewan dan lingkungan. Nah, sekarang peringatan ini tentunya bukan hanya tentang hewan peliharaan di rumah. Ini juga menjadi pengingat tentang bagaimana kita memperlakukan hewan secara lebih layak, termasuk menjaga satwa liar dan lingkungan tempat mereka hidup. Bahkan tema Hari Hewan Sedunia tahun ini itu See the World Through Their Eyes, atau kira-kira berarti melihat dunia melalui mata mereka. Jadi buat kamu yang punya hewan peliharaan, mungkin hari ini bisa jadi momen sederhana untuk lebih perhatian dengan hewan peliharaan kamu. Kasih makan tepat waktu, ajak main, pastiin tempat tinggalnya nyaman, atau sekadar luangkan waktu untuk menemani. Karena buat mereka ya, perhatian kecil dari kita tentunya bisa berarti besar. So, buat teman Pro 2 yang lagi dengerin ya siaran Vivi di pagi hari ini dan punya hewan peliharaan, jangan lupa dielus-elus hewannya ya. Lebih